0: Herzegovina. Selamat mendengarkan.
1: Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik. Terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick-off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini...

Setiap hari sejumlah objek wisata unggulan di Kota Palangkaraya ini terus menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Beberapa destinasi favorit tersebut diantaranya wisata air hitam Kereng Bangkirai, desa wisata Seigohong, Pulau Kaja, wisata keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Taman Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, hingga Matan Andau. Pengelola informasi dan promosi pariwisata bidang pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya, Taufik Irawan, ini mengatakan promosi destinasi wisata saat ini semakin mudah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, dan menurutnya media sosial menjadi sarana penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai destinasi wisata baru sehingga dapat diketahui masyarakat secara cepat dan juga luas. Jadi beberapa objek wisata lokal Palangkaraya ini menjadi tempat wisata unggulan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kelapa hari pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya, yang mana akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Novi.
1: Iya, baik. Kak Novi, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Novi, silakan.
2: Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novita Sari dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau sebagian besar kota Palangkaraya berawan. Dan diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca di kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan. Kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara, berpotensi hujan ringan pada dini harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, Kak Novita, terima kasih atas informasi perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Novi, selamat kembali bertugas ya. Demikian kulapa hari informasi yang sudah disampaikan Novita Sari langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca hari ini. Dan kembali juga kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu berikut ini yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani pagi hari kulapa hari semua.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, Kula Pahari, Sungai Kapuas di Kalimantan ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia ya, dengan panjang mencapai 1.143 km. Alirannya membentang dari Pegunungan Muler hingga bermuara di Selat Karimata. Ini menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan. Tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, Sungai Kapuas ini juga menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa ya. Beragam spesies flora dan fauna hidup di sepanjang alirannya, menjadikan sungai ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tentunya bagi masyarakat setempat ya, Sungai Kapuas bukan sekedar bentang alam, dan hingga kini sungai ini masih menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai daerah, memudahkan mobilitas penduduk sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Nah, Sungai Kapuas ini menjadi bukti ya bahwa sungai bukan hanya sumber air tetapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang patut kita jaga serta kita lestarikan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, Gulabari, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ini menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Barigas, Markas Polda Kalteng, Jalan Cilik Riwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, pada Rabu 1 Juli 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Dr. Andes Yosi Muhammarta, mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan upacara HUT Bayangkara ke-80 ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Agustiara Sabran, Pangdam 22 Tambun Bungai, Pejabat Utama Polda Kalteng, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah organisasi masyarakat di Bumi Tambun Bungai. Jadi HUT Bayangkara ke-80, Polda Kalteng ini mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Demikian, berita malam pukul 8 pagi hari ini.

0: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Ya, Golabari, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional ya. Dengan penambahan ini, jumlah bandara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan dalam tatanan kebandaraan nasional ya. Langkah ini diharapkan mampu untuk memperluas akses transportasi udara terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Sehingga masyarakat memiliki konektivitas yang semakin baik dan tidak hanya mempermudah mobilitas ya, pembangunan bandara baru ini juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang investasi serta mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Nah, dalam pelaksanaannya ya, Kementerian Perhubungan ini menegaskan bahwa pembangunan bandara akan mengedepankan aspek keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi udara Indonesia yang modern, aman, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gelap hari di sejumlah wilayah pedalaman Papua ada yang namanya kole-kole. Mana kole-kole ini bukan sekedar mainan tradisional ya. Bagi banyak anak-anak ya, alat sederhana ini menjadi kendaraan yang membantu mereka menempuh perjalanan melintasi medan yang sulit hingga mendukung aktivitas sehari-hari. Di balik kesederhanaannya, kole-kole ini mencerminkan semangat, kreativitas, dan ketangguhan anak-anak Papua dalam menghadapi keterbatasan akses. Mereka tetap beraktivitas dengan penuh semangat meski harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Namun kisah ini juga menjadi pengingat ya Kulapari bahwa masih ada tantangan besar dalam pemerataan infrastruktur dan akses di berbagai daerah. Harapannya semakin banyak nih ya upaya yang dapat menghadirkan kemudahan mobilitas, pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Jadi mari kita terus mengapresiasi semangat anak-anak Papua sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang merata agar setiap anak Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Itu dia kole-kole, lebih dari sekedar mainan bagi anak-anak Papua.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, Gula Bahari, Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Tengah ini berhasil meraih penghargaan Nugraha Sakanti, yaitu penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yang diterima Kapolda Kalimantan Tengah dalam upacara di Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026. Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahman ini mengatakan penghargaan diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah

Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Kombes Pol Budi Rahmat ini mengatakan keberhasilan pembangunan hanya dapat diwujudkan apabila stabilitas keamanan terjaga, dan menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi HUT ke-80 Bayangkara Polda Kalteng ini meraih penghargaan tertinggi dari Presiden. Demikian berita Malam Pukul 9 pagi hari ini, kita akan lanjut ke program berikutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: Selamat aja kula pahari supaya hindai dengan kuroi itah hanjai wutuh supa melai program warung hureh lah kula pahari dan kia melai hanjai wutuh kula pahari aku tuh dia kebuat lah en melai warung kutu tege kedatangan dosen FISIP ampil lagu dosen FISIP Universitas Palangkaraya tege Bapak Aditya Wirandinata Saputra SIKOM MA. Weh, panggilannya Pak Adit. Nare kabar Pak Adit?
1: Puji Tuhan, kabar bahala.
0: Bahala Pak Adit lah. Iya. Tahu nukep isut-isut Pak Adit anu Mika.
1: Ya jadi.
0: Oke, bahalap lah Pak Adit lah.
1: Bahalap syukur.
0: Iya, Pak Adit aku tuh hendak mimbit Pak Adit tuh itah ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol iya. Santai gel melai warung kutu. Itah tuh TG obrolan terkait energi terbarukan akan masa depan ji berkelanjutan loh Pak Adit. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lah Pak Adit, aku tuh mengundang kia akan kula pahari ji handak bergabung dengan topik kita energi terbarukan akan masa depan ji berkelanjutan. Kula pahari itu tahu bergabung melalui telepon kita melalui 05 telu jahwen telu 2 telu 5 tien jahwen tien atau melalui 0 hanya ij 2 5 2 0 ij 2 telu telu. Eh Pak Adit, itu kan Pak Adit itu kan selaku dosen pula.
1: Iya.
0: Narai kesibukan tuh Pak Adit tuh minggu-minggu gitu.
1: Iya. Selamat hanjewu kawan Pak Hari Samandiai. Iya, iya. Perkenalkan aku Adit.
0: Iya.
1: Ya, jadi Huang Metuh tuh aku yaitu dosen Huang jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Iya. Nah, jadi Huang dosen teh tugas IKT teh Tridharma. Iya. Tridharma teh pendidikan iya. Pengajaran, limbah TTG penelitian, kutekiat TG pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi tentu baratelu jitu saling ibaratnya saling mendukung satu sama lain.
0: Iya, iya,
1: awi
0: iya.
1: Ke Huang ijazah semester teh harus TG jite. Nah, jadi misalnya kilau saat Metuh tuh iya. Kute siaran segala macam, nah jitu TG mendukung tugas IKE sebagai dosen.
0: Oh, iya,
1: nah,
0: iya, iya.
1: Jadi tugas IKE sebagai dosen itu tidak hanya mengajar, IKE mendiseminasikan ilmu kute, tapi tentu IKE teh lebih barajite kute IKE melakukan riset, IKE turun ke lapangan kia, nah sama kute kia.
0: Okay. Berarti itu lagi sibuk-sibuk melai kampus kute lah.
1: Iya.
0: Ibarat
1: iya, tutup.
0: Aku teh kan penasaran kia dengan Pak Adit.
1: Iya,
0: Pak Adit itu kan masih tabela tuh kan.
1: Iya, iya.
0: Masih tabela sekolah jadi gantung kute
1: iya.
0: Kan. Dan kia jadi dosen mengajar akan mahasiswa-mahasiswa melai FISIP. TG dia Pak Adit tuh kesulitan akan mengajar anak ulu haji mungkin sesandak sama lo pura. Nah itu kenapa kisah-kisah tuh.
1: Jadi ketua lah Pak Hari lah. Jadi aku menteho Pak Hari lah Pak Awi sesuai dengan judul itu warung hureh gitu lah. Jadi ketua Pak Hari. Aku teh kan barengnya lu 2000 hanya belas. Aku hanya belas lulus SMA. Limbah JT aku kuliah SIJ Wang Jakarta. Limbah teh setelah lulus SIJ aku langsung lanjut S2. Limbah S2 langsung tes dosen. Nah tentu JT umurku tuh masih sangat muda kata. Nah, ketika aku tame jadi dosen kata, dan aku mengajar melai FISIP ya tentu TG hal-hal ji unik kata. TG hal-hal ji unik kata. Asupa dengan mahasiswa ji umur teh handak sama gila dosen kata. Nah, awi sama-sama Gen Z kata itu lah Bahri. Jadi keunik kata kutu. Ketika aku tame kelas, terkadang teh kan ya itah sebagai dosen tuh kan ketahuan terkadang ya kelakuan-kelakuan mahasiswa teh kenampi gitu. Nah, sehingga ketika aku teh terjun ke dalam kelas, teh ruang kelas, teh aku majar, teh jadi mahasiswa teh agak terkadang agak kebingungan kia mengelap ya hure dengan dosen awi sama kata awi sama umur hampir-hampir sama kemudian Gen Z kia sama. Nah, jadi ya tentu are-are keunikan lah. Kelebihan-kelebihan ewen mahasiswa ya tentu huang aku pun aku juga merasakan kute kia awi awi sama Gen Z kute kia. Nah kute Pak Hari tentu are ji tahu imbahas samun
0: panjang
1: tuh tuh ya
0: awi ji umur handak sama kia
1: awi umur handak sama
0: iya. Eh tuh Pak Adit aku tuh handak mimpit Pak Adit tuh membahas terkait energi terbarukan.
1: Iya,
0: awi aku tuh membahas itu awi muhen awi tuh nah Mela Eka Itah Kota Palangkaraya tuh nah cara mati listrik. Pire andau ke belakang tuh kan. Jadi kan amun itah membahas energi terbarukan tuh kedengarannya tuh mungkin keren kutek kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin are ulu jijak paham dengan energi terbarukan tuh narai garang.
1: Iya, iya. Nah,
0: mungkin Pak Adit selaku dosen FISIP tuh tahu menerangkan akan Pak Hari-Pak Hari itah jadi lagi menghinding metuh tuh Pak Hari.
1: Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi kuto amun ita amun aku menjelaskan teh dengan bahasa ji mudah dipahami
0: ieu
1: teh lah. Jadi kutu
0: bahasa
1: iya jadi bahasa aah jadi pusing karewa lah.
0: Iya iya
1: bet. Jadi kutu amun energi ji terbarukan teh ara terbarukan. Heeh. Ji teteh itah payah teh misalnya bara kare ribut gitu ya lah, bara danum gitu ya, bara tenaga surya gitu ya, atau sinar matahari gitu ya gitu ya. Nah amun ji tidak terbarukan teh misalnya bara minyak dan lain sebagainya. Nah bara hete eta jadi tahu mengklasifikasi aku teh. Nah huang metuh tuh nah huang metuh tuh kan itah rancak mate lampu tuh Palangkaraya tuh jadi mate lampu belep lampu kute sinyal bahali ya
0: kute
1: kute nah jadi itah teh kutu kuang metu tuh aku berbicara terkait dengan sisi dari ilmu sosial ilmu politik kute amun metu tuh itah sebagai masyarakat tentu sangat sangat tinggi kutela sangat gantung ketergantungan itah dengan energi yang tidak terbarukan. Nah dengan energi terbarukan tuh itah tuh sangat minim sekali kata contoh penggunaan ate misal penggunaan lampu tenaga surya kemudian jil dan lain sebagainya kute. Nah jitu ji ibaratnya masih digodok terus oleh pemerintah supaya itah tuh tidak terlalu ketergantungan dengan energi tidak terbarukan. Nah jitu ji ibarat ji lagi digodok awi pemerintah. Nah apakah pemerintah metuh tuh salah menerapkan kebijakan? Ya tidak kute. Awi jitu itah teh kan berevolusi terus, itah kan berkembang terus untuk menjadi narek wangku negara kutela negara ji apa namanya negara ji maju kute tidak terus tergantung dengan energi yang tidak terbarukan kute. Nah jiteji jadi tugas tantangan ita sebagai masyarakat tuh tidak terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan.
0: Bujur.
1: Seperti itu.
0: Jadi kalau kute lah akan kula pahami.
1: Kila kute.
0: Mungkin ita tuh tahu membiasakan tidak ketergantungan lah.
1: Tidak ketergantungan
0: sama kilau kuan apa aditu akan ita uras amun mungkin jil materi listrik materi kia sinyal lah mungkin itah teh tahu mencari aktivitas
1: alternatif iya
0: aktivitas di backend awi kan TG kehalapa kia sepuna umur materi listrik kan jadi kan ulu bihin kan jahapan
1: dia
0: karena listrik kan tapi betul. Masih tahu-tahu ibelu
1: iya
0: jadi kehidupan modern tuh mungkin tahu akan itah belajar kutet kan ketika jatun sinyal itah teh tahu bersosialisasi dengan ulu-ulu
1: iya
0: kan ya kare cara mandang HP bakal HP kutet kan jadi itah tuh mungkin beradaptasi kia lah.
1: Iya,
0: beradaptasi. Mangat ke depan nate semoga energi terbarukan tuh semakin dikodok oleh pemerintah ita.
1: Iya, tuh. Salah satu ate kan kira penggunaan mobil listrik.
0: Mobil listrik.
1: Motor listrik, kan sepeda listrik. Nah, pemerintah teh kan mulai pelan-pelan. Katanya pelan-pelan bahwa ita tuh elak terlalu tergantung dengan energi tidak terbarukan. Nah, di samping jite kan TG kaita dengan lingkungan kia, kesehatan lingkungan, kesehatan udara. Nah, jiteji ibaratnya ji wayah tuh masih digodok oleh pemerintah baik bara segi kebijakan, dari segi regulasi dan lain sebagainya. Nah, jiteji ji ibaratnya metuh tuh masih proses perkembangan transisi gitu.
0: Perkembangan dan transisi.
1: Iya.
0: Heh, jitu menarik ya tuh Pak Adit. Awi metuh tuh kan TG ulu ji terbagi dia hakun hapan sepeda listrik awi buhen awi sepeda listrik atau motor listrik teh jatun ti suara
1: iya
0: amun Pak Adit teh tim jikwe tim ji mendukung hapan penggunaan listrik kah atau ji masih hapan ji manual nih
1: nah itu menarik pertanyaan Mbak Ari. Jadi kutu itah tahu mengklasifikasi ya ini menjadi dua gitu lah. Nah amun itah teh handak ibaratnya lebih simple gitu lah, lebih simple itah tahu hapan listrik gitu. Mendak lebih simple gitu lah dan tidak tergantung dengan energi tidak terbarukan. Tapi amun itah teh handak berigas biti bereng. Mangat abas biti bereng gitu ya. Nah, itah tahu hapan ji manual gitu, ji bekayu apa pai gitu. Awi buhen, awi metuh tuh kan jitren ulu bersepeda teh kan semakin meningkat.
0: Bujur.
1: Ulu bersepeda kota wiji teh kan TG olahraga kia. Jadi itah dia tahu kia itah teh menyala. Oh ulu ji bersepeda manual tuh salah. Oh ulu ji bersepeda listrik tuh salah kia. Nah uras TG positif, TG negatif kia. TG kalabih, TG kakurang.
0: Iya. Jadi amun handak jadi mungkin menyehatkan teh tahu apa Panji Manuel
1: tahu apa Panji Manuel
0: sepeda biasa itu tapi amun akan ji praktis dan ramah lingkungan tahu apa sepeda listrik kuteka
1: tapi
0: kan malek kan sampet ki akan BBM kare langka nah lah
1: sampet BBM langka limbah jite hindai pertama mendai
0: gitu jite na NTG kisah-kisah Pak Adit mengantri pire jam malek
1: jadi kutu Pak Hari jadi tuh punah umiki apa kisah narai, jadi kisah metuh jite aku teh kan lagi latsar
0: iyo
1: jadi metuh jite latsar jadi aku tame asrama pas tame asrama teh gonjang ganjing wah ore ulu antri minyak dan lain sebagainya pas aku geluak latsar jadi tera ya Vi jadi jadi aku teh dia sampet umbak ji langsung antri gitu jadi pas aku geluak bara BPSDM nah jadi normal ketika situasi jadi normal, normal. Jadi dia umbak kuanitana war BBM war BBM dia sampet
0: ayo amun ita membahas terkait Kalimantan Tengah Eka itah tulah Pak Adit lah setiap daerah tuh kan pastinya TG potensi-potensi ya
1: betul
0: potensi terkhusus Kalimantan Tengah menurut Pak Adit sendiri narai potensi energi ji paling mungkin realistis tahu dikembangkan melalui Eka itah tuh
1: Pak. Iya terima kasih Pak Hari jadi kutu amun itah nempayah bare Kalimantan Tengah itu itah bare segi Kalimantan Tengah nah Kalimantan Tengah tuh punah kekayaan sumber daya alamatnya punah sangat melimpah.
0: Iya,
1: aku akui gitu ya, sangat melimpah. Uang riset-riset pun mengatakan hal diserupa aku teh sangat melimpah. Nah tapi saat tuh, apakah pemerintah tuh salah? Tidak. Nah pemerintah saat tuh kan sedang menggodok kebijakan kenampi masyarakat tuh tahu ibarat teh saling mendukung nareji jadi kebijakan oleh pemerintah.
0: Iya.
1: Nah gitu. Potensi cukup high itah wong Kalimantan Tengah tuh. Nah, narai jadi dikembangkan. Salah satu misalnya bara reward.
0: Iya.
1: Kemudian kia bara sinar matahari gitu lah, sinar mata nandau kutep. Nah, jite itah tuh kan belasut.
0: Bujur, kuna lalau.
1: Itah belasut. Limbah teh itah kia are sungai. Danum kan ibarat tau kanih kate sungai itu. Nah, jite kan tahu menjadi narai ibarat energi yang terbarukan. Nah, pemerintah metuh tuh apakah salah ya tidak apakah pemerintah itah wong Kalimantan Tengah itu terlalu bergantung dengan energi tidak terbarukan kute dia kaya awi buen wong kutu awi aku teh selalu berbicara kepada mahasiswa kute untuk merubah sebuah sistem itu sangat sulit sangat susah bujur. Sangat bahali nah tapi ketika tege sebuah kebijakan tantangan teh cukup kompleks pari inovasi itah tuh aku yakin pasti tege inovasi TG barat pemerintah tapi akan implementasi itu kan tentu TG di arah perencanaan TG arah tindak sampai dengan implementasi sampai dengan proses evaluasi jete. Misal aku nengah gambaran apa misalnya TG inovasi misalnya akan pembangkit listrik tenaga surya misalnya tentu dia langsung diterapkan ke seluruh itah Kalimantan Tengah. Tapi kan TG butuh perencanaan.
0: Perencanaan
1: jematang. Kemudian TG implementasi ya. Limbah teh TG evaluasi ya. Tentu memakan waktu ji cukup panjang kute dia langsung. Nah, jitu ji ibaratnya masyarakat pun harus mengerti bahwa kondisi metu saat tuh dia semudah membalik lapak lenge kate. Nah, jitu ji perlu diketahui ya masyarakat.
0: Akan uluh lah elak cuma langsung komen.
1: Ji langsung komen. Toto awi proses tuh kan cukup panjang.
0: Cukup kate. Panjang.
1: Iya, cukup
0: butuh
1: panjang.
0: Butuh proses kute
1: butuh lah butuh proses.
0: Iya. Langsung tahu di instan.
1: Dia langsung awi mele teori sekalipun ya akan mengimplementasi jitu tidak langsung bisa membalik telapak lenge kate butuh proses.
0: Tapi kan uluh kan misalnya kare mata listrik uluh kan TG aktivitas jadi keganggu kan aktivitas langsung sosial media teh
1: langsung komen gitu ya
0: leha-leha cara mata listrik tuh nah kare narai ku teh kan amun ngomong-ngomong terkait anak muda tuh kan mungkin arek jadi mandir kare isu-isu lingkungan kare narara melei.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Halo RRI.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Diputra dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, lalu pendidikan, adapun infrastruktur hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa ada yang Anda rasakan, yang Anda alami dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait. Pendengar, partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga kirimkan pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp ya di nomor 0811-5203-123. Anda bisa sebutkan nama, lokasi tempat tinggal, dan permasalahan apa yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Nah, untuk mempermudah laporan kami kepada instansi terkait, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya mempermudah kami untuk menindaklanjuti laporan Anda kepada instansi terkait. Kami tunggu Anda untuk memberikan keluhan atau mungkin aduan yang ingin disampaikan kepada instansi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan di Halo RRI.
5: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
8: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
9: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih di Halo RRI bersama Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, belakangan ini keluhan mengenai pemadaman listrik bergilir ramai diperbincangkan di wilayah Kalimantan Tengah nih. Apakah Anda salah satunya? Nah, bagi Anda yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan adanya pemadaman listrik secara bergilir ini? Nah, berdasarkan informasi resmi yang berhasil dihimpun oleh tim Halo RRI, pihak PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan interkoneksi ini melanda 3 provinsi sekaligus, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya Kalimantan Tengah saja ya, tapi tetangga kita juga terkendala dengan pemadaman listrik ini. Kendala ini bukan disebabkan oleh menipisnya pasokan energi atau kekurangan bahan baku seperti batu bara maupun gas alam. Tetapi gangguan ini murni akibat kerusakan teknis pada salah satu unit mesin di pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU Bangkanai yang berlokasi di Kabupaten Barito Utara. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait pemadaman listrik, Anda bisa bergabung ya di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp ya di 0811-5203-123. Dan pendengar, ada informasi juga nih sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU yang berdampak pada pasokan daya sistem. PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Nah, oleh karena itu pasokan listrik kepada pembagian pelanggan akan diberhentikan secara sementara, secara terbatas ya, pada hari Kamis ini tanggal 2 Juli 2026 dan estimasi waktunya antara pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan wilayah yang terdampak diperkirakan yakni sekitaran Lippo Mall, Komplek UPR, SPN Polda Kalteng, Pabrik Leo, sebagian Jalan Yosudarso, Jalan Hendrik Timang, Jalan Bikutin, Jalan Borneo, Jalan Pangeran Samudra, Jalan Patimura, Jalan Damang Saliha, Jalan Cudrat, Jalan IR Soekarno, sebagian Jalan Lawu, lalu ada juga Jalan Batu Hurun dan Jalan Kariraman, Jalan Aries, Jalan Talenta, Jalan Geobos 3, Jalan Sabta Taruna dan sekitarnya. Lalu ada juga yang terdampak yakni Jalan Trans Palangkaraya, Kuala Kurun, Desa Bukit Rawi, Desa Tuwung, Desa Sigi, Desa Petuk Liti, Desa Bukit Liti, Desa Pamarunan, Desa Bukit Bamba, Desa Tahawa, Desa Parahangan, Desa Bereng Rambang, Desa Lahei Mangkutup, Desa Bagugus, Jalan Lintas Palangkaraya, Kuala Kurun, dan sekitarnya. Dan mendengar, PLN terus mengarahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi nih, serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan para pelanggan. Dan pendengar, selain itu Anda juga bisa menyampaikan keluh kesah ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat Anda kesal atau apa terkait pemadaman listrik ini. Anda bisa bergabung dan menyampaikan di Halo RRI. Dan kami akan mencoba menghubungkan dengan PLN setempat atau mungkin instansi yang akan menangani tentang pemadaman listrik bergilir ini. Anda bisa bergabung di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda dengan menyebutkan nama, lokasi, dan permasalahan apa nih yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Nah, untuk mempermudah kami melakukan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau mungkin video ya, supaya mempermudah kami untuk menindaklanjuti. Tetap bersama kami di Halo RRI, Pro 1 RRI Palangkaraya.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Waktunya kentongan.
1: Oi Wal, mau kemana kamu bawa jerigen gitu?
2: Ini nah, mau bersihin lahan baruku.
1: Astaga, Mia sih kau tuh. Kamu nggak lihat kondisi kota kita nih udah diselimuti kabut asap kayak gini?
2: Boh, bukan olehku juga ini nah. Bisa aja terbakar sendiri oleh musim kemarau nih. Lagi pula ini musim kemarau. Buka lahan dengan cara dibakar kan mudah dan murah.
1: Akuy, kamu nah nggak takutkah ketahuan membakar hutan dan lahan bisa dihukum? Mau kamu masuk penjara dan denda? Mana bikin menderita karena kabut asap ini pula?
2: Astaga, ada juga lah hukumannya. Ya sudahlah, nanti ku bersihkan dengan cara potong rumput liar aja di lahanku nih, kalau gitu.
0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Pendengar, Anda masih di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu warga yang akan menyampaikan pendapatnya atau mungkin keluh kesahnya. Halo, selamat pagi dengan Halo RRI. Ada yang bisa kami bantu?
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa kami berbicara dan berdomisili di mana?
1: Saya Kakak Henry, berdomisili Palangkaraya.
0: Baik, dengan Kakak Henry. Kakak Henry, ada yang mau disampaikan di Halo RRI? Mungkin ada keluhan atau pendapat yang mau diutarakan? Silakan.
1: Saya ada keluhan nih, Mas, buat bapak-bapak pemerintah. Terutama Bapak Wali Kota ya, untuk perataan jalan, Mas.
0: Baik.
1: Nah, daerah rumah saya kan di Jalan Kalibata tuh. Nah, di jalan utama Jalan Kalibata tuh, di awal masuk gapuranya itu sudah mulai rusak. Terus apalagi di mulai dari sepanjangan Kalibata tuh lah rata-rata rusak. Nah, terus di jalan RTA juga, Mas. Itu kan di depan, saya kan masih berkuliah nih. Nah, di depan kampus itu jalannya rusak.
0: Di depan kampus.
1: Iya. Situ jalannya rusak. Terus di depan Betang Hapakat itu juga jalannya rusak.
0: Baik.
1: Terus kalau untuk jalan sih itu aja. Nah,
0: baik.
1: Terus untuk yang lagi terjadi sekarang kan jalan ada pemadaman listrik berkala kan, Mas? Nah, itu mungkin saya ada masukan aja sih buat bapak-bapak PLN
0: Baik.
1: Dan yang bersangkutan, itu untuk penjadwalan itu sesuailah sebisanya. Karena kan itu contohlah misal pagi ini jam 7. Sampai jam 9 pagi. Nah, di daerah saya jam segitu. Terus yang terjadi di rumah saya itu dia dari jam, ternyata dari jam 6 sampai jam 11.
0: Baik.
1: Jadi dia tidak sesuai jadwal gitu loh, Mas. Karena beberapa kali di rumah saya itu sudah terjadi kayak gitu.
0: Baik.
1: Untuk di jadwalnya jam berapa sampai jam berapa ternyata lebih cepat dan terjadinya lama gitu loh, lebih lama dari yang dijadwalkan.
0: Yang dijadwalkan. Baik. Baik, sebelumnya untuk mengetahui jadwal pemadaman bergilir ini, abangnya ini dapat informasinya dari mana untuk jadwal? Apakah dari sosial media PLN atau seperti apa?
1: Iya, dari sosial media PLN.
0: Baik, jadwalnya berarti ada di sosial medianya PLN ya? Baik, sebelumnya terkait jalan ya, Bang, apakah sebelumnya ada perbaikan dari warga atau upaya melapor untuk melakukan swasembada antar warga nih?
1: Kalau untuk di Jalan Kalibata itu sudah sering, Mas, untuk sesama warga itu memperbaiki lah.
0: Okay.
1: Nah, karena yang lalu lalang di situ truk kan, Mas, jadi ya para warga nggak bisa terus-terusan gitu loh. Bisalah minta bantuan ke pemerintah juga gitu. Kali aja mau bantu.
0: Baik, berarti kendalanya ada di kerusakan jalan walaupun sudah ada perbaikan secara swasembada, tapi angkutan berat ini yang menjadi permasalahannya juga ya untuk
1: Betul,
0: kerusakan
1: ya,
0: jalannya.
1: Mas.
0: Baik, mungkin ada lagi terkait infrastruktur di daerahnya abang yang perlu disampaikan?
1: Infrastruktur ya, mungkin nggak ada sih, Mas.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu mungkin akan kami coba sampaikan ke pihak atau instansi terkait ya.
1: Iya, Mas. Terima
0: Baik,
1: kasih.
0: Terima kasih banyak. Baik, pendengar, itu tadi keluhan dari Abang Kakak Henry ya, di mana terkait jalan di daerah Kalibata dan sekitaran RTA, serta mungkin di depan Betang Hapakat terjadi kerusakan dan mulai rusak ya. Dan salah satu penyebabnya adalah lalu lalang kendaraan berat, walaupun sudah ada swasembada dari warga, tapi ternyata ini terus berulang. Baik, pendengar, begitu juga dengan jadwal dari pemadaman listrik ya tentunya. Baik pendengar, dan kali ini kita sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Bapak Moltazam. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Baik, dengan saya Adi Putra dari Halo RRI Pak. Bapak,
2: ya,
0: bagaimana baik, kabarnya Putra, pagi Putra. Hari ini Pak Moltazam?
2: Ya, agak lumayan. Tadi pagi saya jalan ke arah ujung bandara, tercium menyengat sudah bau terbakarnya lahan gambut ya.
0: Baik.
2: Dan setelah itu, setelah kami buka aplikasi Sipongi, memang betul di daerah Lingkar Selatan, jadi di daerah Bambang Hulu terjadi hotspot, dan kemudian kami ground check, memang benar adanya.
0: Baik.
2: Terbakar fire aktif, sekarang sudah unit kedua kami luncurkan, karena di lokasi sudah tidak ada air.
0: Bapak, bagaimana nih Pak kondisi terkini di lokasi Jalan Bumi Raya hari ini Pak? Apakah proses cooling down ini atau pembasahan ini masih terus dilakukan untuk memastikan api di dalam gambut itu benar-benar padam Pak?
2: Alhamdulillah kalau di Bumi Raya, semenjak kita turun pada saat itu langsung kita coba padamkan, kemudian dibantu juga oleh para sukarelawan. Jadi alhamdulillah bisa terkendali, dan pemilik lahan juga sudah kami panggil untuk bisa kooperatif menjaga lahannya, jangan sampai terulang kejadian ini gitu.
0: Baik Pak. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik perhatian publik nih Pak, bahwasannya BPBD mencurigai adanya unsur kesengajaan karena bentuk area yang terbakar itu berbentuk segi empat simetris nih Pak.
2: Yeah.
0: Nah, seperti sudah dikapling atau ditentukan batasnya ya untuk kawasan perumahan nih. Nah, apa nih Pak, apa ada indikasi atau temuan fisik lain nih di lapangan yang memperkuat dugaan bahwa lahan itu sengaja dibakar nih, bukan terbakar secara alami Pak?
2: Baik. Kami kolaborasi dengan teman-teman

0: kami masih masyarakat sekitar terbakar itu sejak sore hari sebelumnya gitu. Jadi kejadian itu hampir satu malam. Kemudian pagi itu sudah menjalar ke bahu jalan. Jadi, yang kita amankan bahu jalan karena jalan itu adalah jalan poros menghubungkan antara timur dan barat. Jadi itu yang kita jaga. Nah, kalau terjadi kesengajaan kebakaran hampir 99% memang disengaja terbakar, dibakar ya. Jadi tidak ada yang kejadian itu tanpa sebab gitu. Jadi pasti ada sebab dan sebabnya itu faktor manusia, Pak.
1: Baik, Pak. Nah, apakah dari pihak BPBD, maksudnya dari pihak BPBD ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya, atau mungkin penegak hukum, Pak, untuk menyelidiki pemilik lahan atau pelaku pembakaran ini, Pak?
0: Kalau itu sudah kami lakukan dengan teman-teman Polres, kemudian Polres mungkin langsung berkomunikasi dengan Polsek karena kejadian itu ada di sektor Bakmang dan kita berharap ini bisa segera diselesaikan. Apakah nanti penyebabnya ini disengaja atau kemudian hanya mencoba-coba membuka lahan dengan mudah, dengan murah, dengan cara membakar. Padahal kita sudah memperingatkan dengan segala upaya, dengan seluruh jalur komunikasi untuk berhati-hati lah. Paling tidak tidak perlu jauh lah, bakar sampah saja harus hati-hati sekarang. Karena perluasan itu bisa terjadi karena angin dari tenggara kita monitor sekarang kecepatannya lumayan tinggi sudah, di antara angka 8 sampai 10 km per jam. Dan itu biasanya jadi momok bagi daerah untuk melakukan pemutusan kepala api agar tidak terjadi perluasan, Mas.
1: Baik, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, apa nih
0: Ya.
1: pesan tegas yang ingin disampaikan kepada para pemilik lahan nih, Pak, atau mungkin oknum yang masih nekat saja menggunakan metode bakar lahan ya atau land
0: Ya.
1: clearing nih, Pak. Mengingat dampak
0: Ya.
1: kabut asapnya kan juga merugikan banyak pihak, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya. Jangan ada penyesalan di akhir kejadian. Jadi itu yang paling penting bagi kami. Jadi nanti apabila Anda berbuat, kemudian kenapa ini terjadi, sebab musababnya siapa, nah itu jangan kemudian menyesal. Karena apapun kejadiannya, ya kita berharap kolaborasi dan apa rencana aksi kita itu tidak hanya lip service. Tapi aksi nyata, jadi masyarakat juga jangan coba-coba membakar lahan untuk membuka land clearing karena biayanya murah. Kemudian juga masyarakat di sekitar juga ketika beraktivitas juga hati-hati dengan sumber-sumber api. Karena dimungkinkan juga bisa terjadi tidak sengaja, misalnya sambil memancing, mungkin bakaran ikan, sambil santai, kemudian lupa dipadamkan, gitu-gitu. Karena ini sekarang titik muka air tanah itu sudah mulai jatuh apa turun dan ini terbukti sekarang pemadaman di daerah Bambang Hulu kami tidak memiliki air yang cukup di lokasi kejadian. Termasuk kami estafet untuk mengambil air dan ini formasi lapangan sudah unit kedua kami kirimkan dan mudah-mudahan bisa segera padam.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak. Semoga
0: Ya.
1: untuk perihal ini segera mendapatkan titik terang dan menyelesaikan permasalahan ya, Pak.
0: Siap.
1: Baik,
0: Siap. Nggih,
1: terima kasih
0: makasih.
1: banyak. Selamat pagi, Pak. Selamat beraktivitas.
0: Pagi.
1: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala BPBD Kota Waringin Timur ya, Bapak Multazam, di mana informasi sebelumnya yakni terkait BPBD Kota Waringin Timur bersama relawan berjibaku nih memadamkan kobaran api yang melalap lahan gambut di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Bamang Hulu, Kecamatan Bamang pada hari Jumat 26 Juni 2026. Dan lokasi area yang diduga ingin dibangun kawasan perumahan ya, dan bentuk areanya yang terbakar dinilai tidak lazim nih karena menyerupai bidang segi empat, layaknya lahan yang telah ditentukan batasnya. Nah, hal seperti ini ya itu dapat merugikan karena bukan tentang buka lahannya secara ilegal dan kurang baik, tapi imbasnya seperti asap hasil pembakaran ini yang akan mengganggu masyarakat sekitar ya, terutama pada kesehatan untuk warga-warga yang sudah menghirup asap hasil pembakaran ini. Baik pendengar, tetap bersama kami, dan jika Anda ada keluhan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada Halo RRI, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar Anda masih di Halo RRI bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Wah, pendengar, tidak terasa ya waktu bergulir begitu cepat ya, dan sudah di batas waktu dari Halo RRI pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, ada pantun untuk Anda nih. Mungkin Anda bisa bantu cakepnya ya, seperti biasa. Menjemur kasur di atas atap, cakep. Kasur terbang di bawah angin topan, informasi Halo RRI sudah mantap. Saatnya penyiar undur diri, mau sarapan. Wah, saatnya kemi pali legenda ya. Baik pendengar, saya Adi Putra mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bash News RRI Palangkaraya.
1: Menjelang musim kemarau dan meningkatnya potensi kekeringan, BMKG Kota Palangkaraya melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mencegah resiko kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut yang rentan terbakar saat kondisi cuaca kering. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur garam atau bahan higroskopis ke awan. Tujuannya untuk meningkatkan penyimpanan air di atmosfer sehingga curah hujan dapat dimaksimalkan sebelum pertumbuhan awan semakin berkurang. Dikatakan Budiono, tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk menabung air yang turun. Jadi, kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Indra Wiratama mengatakan pihaknya juga melakukan berbagai upaya pembasahan lahan melalui pemanfaatan sumur bor. Selain itu, operasi modifikasi cuaca tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi untuk menekan jumlah titik api di wilayah yang berpotensi mengalami karhutla.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Senang sekali saya Dewi Sri Tanjung di kesempatan siang hari ini bisa kembali menemani aktivitas Anda ya, atau mungkin sudah ada yang beristirahat. Ya, pendengar di hari ini ya Kamis 2 Juli 2026 ya. Masih tanggal muda ya. Semoga yang baru menerima gaji, tunjangan ataupun mungkin rezeki lainnya ini selalu diberikan keberkahan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang bermanfaat ya. Dan seperti yang kita ketahui juga ya pendengar, bahwa beberapa hari terakhir ini cuaca memang kalau kita rasakan terasa cukup sulit diprediksi ya. Kadang cerah, kadang terik, lalu tiba-tiba hujan ya. Padahal BMKG sebelumnya juga sudah memprediksi bahwa kita memasuki musim kemarau ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan pastikan bahwa tubuh Anda tetap fit ya, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan mungkin kalau Anda harus beraktivitas di luar ruangan jangan lupa menyesuaikan dengan kondisi cuaca juga ya. Dan terutama juga bagi Anda yang mungkin juga saking sibuknya sampai telat makan. Ya, hati-hati ya, karena memang terkadang kalau sudah bekerja, saking asiknya bekerja sampai lupa makan. Nah, tentu kondisi-kondisi seperti ini juga dapat memicu mah ataupun penyakit GERD ya, yang pasti akan mengganggu aktivitas Anda ya. Padahal mungkin saat tubuh mungkin kurang sehat ya, banyak sekali rencana ataupun pekerjaan yang akhirnya harus tertunda ya. Karena itu sesibuk apapun aktivitas Anda, mungkin sempatkan ngemil-ngemil begitu ya pendengar, dan jangan lupa untuk makan tepat waktu ya. Berikan tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat, karena kesehatan tentunya adalah modal utama agar kita bisa terus berkarya, kita bisa terus bekerja, belajar, dan tentunya juga berkumpul bersama orang-orang tercinta ya. Dan semoga di hari Kamis yang penuh semangat ini ya, segala urusan, harapan, dan juga doa-doa Anda dimudahkan, pekerjaan Anda juga berjalan lancar. Mungkin yang punya usaha juga mudah-mudahan semakin berkembang, rezekinya juga terus mengalir, dan tentu saja kesehatan ya selalu menyertai Anda semua ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya, menemani ragam aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ya, pendengar, ada cukup kabar yang menggembirakan ya, khususnya bagi Anda yang menggunakan bahan bakar non-subsidi dari Pertamina ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa per 1 Juli 2026 ya, pendengar, harga Pertamax Turbo ya, ini resmi turun sebesar Rp1.450 per liter ya, sehingga harga baru ini menjadi Rp19.300 per liter. Dan penyesuaian harga ini ya berlaku mulai pukul 00 ya per 1 Juli kemarin di seluruh wilayah penjualan. Dan tidak hanya itu ya, bahwa Pertamina Dex ini juga mengalami penurunan harga sebesar 3.600

Rp3.650 per liter. Sementara Dexlite ini juga turun ya, Rp3.300 per liter ya. Dan tentu saja pendengar ya, ini memang menjadi kabar yang cukup melegakan ya, walaupun mungkin penurunannya ya belum bisa menjawab semua harapan masyarakat ya, namun setidaknya bisa sedikit membantu mengurangi pengeluaran ya, terutama bagi Anda yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja, menjalankan usaha, atau mungkin bepergian ya pendengar. Semoga dengan adanya penyesuaian harga ini, aktivitas Anda ya menjadi semakin lancar, biaya operasional juga sedikit lebih ringan ya, dan harapannya juga bahwa roda perekonomian bisa terus bergerak, dan yang terpenting semoga semakin banyak kabar baik yang hadir untuk kita ya di bulan Juli ini. Amin ya robbal alamin. Ya, pendengar, informasi selengkapnya tentang turun harga Pertamax Turbo turun ya per 1 Juli 2026, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, mendingan tepat hari ini ya, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 ini kita peringati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia ya. Dan momen ini juga menjadi bentuk apresiasi ya pendengar kepada para jurnalis olahraga di seluruh dunia ya, tentunya yang setiap hari bekerja menyajikan informasi, apalagi ini juga bertepatan ya dengan musim pesta bola ya. Tentu para jurnalis-jurnalis olahraga di seluruh dunia ini juga pasti mengabarkan hasil pertandingan, kemudian juga menghadirkan kisah di balik lapangan sampai dengan menyampaikan semangat sportivitas juga kepada masyarakat ya. Dan tentu saja ya pendengar, peringatan Hari Jurnalis Olahraga Sedunia ini juga terasa semakin istimewa ya, karena kita juga berada dalam euforia pesta bola dunia ya. Pertandingan demi pertandingan kalau kita dengar dan juga kita saksikan ya, seru dan tentunya juga penuh kejutan ya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pesta bola dunia ini sudah memasuki babak 32 besar ya, artinya memang persaingannya juga semakin ketat dan tim-tim yang bertanding ini juga bertahan semakin mengerucut untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya atau babak 16 besar ya. Ya, pendengar pastikan bahwa Anda selalu dengar bareng ya Pesta Bola Dunia 2026 di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka...
2: Jok, aku mau nyari info.
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hasil pertandingan ya antara tim nasional Amerika Serikat ini tentunya berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ya pendengar, setelah menundukkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-0 ya. Tentu yang membuat kemenangan ini terasa semakin istimewa karena Amerika Serikat harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain saja ya pendengar. Tentunya kalau tadi juga kita mendengar ya, semangat juang tim Amerika Serikat benar-benar patut diacungi jempol ya. Bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, ternyata mereka tetap mampu mempertahankan keunggulan sampai dengan peluit panjang dibunyikan ya. Ya, tentu pendengar, babak 32 besar kali ini penuh dengan kejutan ya. Ada tim-tim unggulan yang memang harus bekerja ekstra keras, bahkan ada juga yang harus angkat koper lebih cepat ya. Sementara tim-tim yang mungkin sebelumnya kurang diunggulkan justru mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat kejutan ya. Ya, pendengar, simak juga informasi update olahraga lain nanti sesaat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: Iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya

memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti warta berita dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dinamika olahraga

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai

0: langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Rizky Protegere di Plus Mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda pendengar umat Islam yang menjalankannya, dan kami akan bacakan ya sebuah pemberitahuan dari PLN UPT Palangkaraya. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya.
3: Biar keuangan kamu nggak jadi film horor.

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Polda Kalteng ya, pendengar berhasil meraih penghargaan Nugraha Sakanti, yaitu penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas prestasi dan juga pengabdian ya dalam pelaksanaan tugas. Ya, pendengar, penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah ya, Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam upacara yang berlangsung di Jakarta pada Rabu kemarin atau bertepatan dengan Hari Bayangkara ya. Wah, ini tentu kita juga menyampaikan selamat ya atas pencapaian yang membanggakan, dan semoga penghargaan ini juga menjadi motivasi ya pendengar tentunya bagi seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, menjaga keamanan dan juga ketertiban ya, dan serta memberi rasa aman tentunya bagi seluruh warga di Bumi Tambun Bunga ya. Dan tentunya penghargaan ini juga menjadi kebanggaan ya bagi kita semua masyarakat Kalimantan Tengah, karena keberhasilan sebuah institusi ini juga tidak lepas dari sinergi dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang juga bersama-sama menjaga situasi tetap aman, tertib dan juga kondusif ya. Ya, sekali lagi selamat kepada Polda Kalimantan Tengah. Semoga prestasi ini juga terus dipertahankan dan menjadi inspirasi tentunya untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis dan juga terpercaya ya bagi masyarakat.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
4: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Iya, wow. Iya, saya matiin.
4: Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila

0: menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Gak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini ya, bagi Anda apalagi sudah jam 12 lewat 10 menit ya, bagi Anda yang mungkin sudah sedari pagi sibuk bekerja, berkarya, beraktivitas ya di kantor, di sekolah, di pasar mungkin ataupun di jalan ataupun yang mungkin sedang beraktivitas di rumah ya, jangan sampai lupa menyempatkan diri untuk makan siang ya. Sesibuk apapun pekerjaan Anda hari ini, kesehatan tetap menjadi prioritas ya. Jangan menunda makan karena tubuh kita juga butuh energi agar tetap semangat menjalani aktivitas sepanjang hari ini ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin memiliki riwayat mah ataupun asam lambung. Nah, ini usahakan makan tepat waktu ya supaya aktivitas Anda tetap nyaman dan tubuh juga tetap fit ya. Ya, pendengar, ini juga ada kabar membanggakan ya dari Kalimantan Tengah bahwa kontingen Kalimantan Tengah ini sukses menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat ya pada bulan Juni kemarin. Dari total raihan 11 medali emas dan 1 medali perak yang dibawa pulang kontingen Kalimantan Tengah, 7 medali emas ini diantaranya berhasil dipersembahkan oleh kontingen dari Kota Palangkaraya. Luar biasa ya. Dan tentu prestasi ini bukan diraih secara instan ya. Kepada RRI, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi ini menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut ya merupakan hasil dari persiapan yang dilakukan secara matang selama kurang lebih 2 tahun. Artinya kerja keras, kedisiplinan dan latihan yang konsisten dan juga kekompakan akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan ya. Dan tentunya untuk seluruh peserta sekali lagi selamat ya, tentunya membawa nama Kalimantan Tengah ya. Semoga prestasi ini juga menjadi motivasi bagi generasi muda Kalimantan Tengah untuk terus berkarya ya, mengembangkan bakat, mengharumkan nama daerah ya, baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Baik, pendengar, masih di siang hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya menemani aktivitas Anda.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini, penjaga kedaulatan negeri di masa depan.
3: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
4: Iya pak, maaf, tabe.
3: Nah, gitu. Itu benar.
5: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
3: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
5: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
3: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
5: Ah, jageboh, gen.
4: Bro, minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Selu bro. Kan anak milenial.
0: Jaga budaya Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, kalau kita rasakan ya pendengar, Pesta Bola 2026 ini ternyata bukan hanya menghadirkan persaingan seru ya di atas lapangan hijau, tetapi juga ini membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat ya. Dan biasanya juga antusiasme masyarakat dalam mendukung tim favoritnya ya, ini juga dapat membuka berbagai peluang usaha, mulai dari kegiatan nonton bareng yang biasanya juga ramai dikunjungi, sampai dengan para pelaku usaha kecil yang juga biasanya memanfaatkan ya momen-momen ini untuk menambah penghasilan ya. Dan pendengar, kalau kita perhatikan juga ya, setiap kali begitu ya ada pertandingan besar, nah biasanya warung kopi, kafe, sampai dengan ruang-ruang publik ini biasanya akan menggelar nobar yang pasti dipadati para pengunjung, dan keramaian inilah yang kemudian menghadirkan berkah tentunya ya bagi para pedagang. Ada yang menjual makanan dan minuman, cemilan, dan tentunya juga sampai dengan atribut yang bertema sepak bola ya, seperti jersey, syal, bendera, dan berbagai souvenir lainnya. Bahkan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini juga ikut merasakan dampak positifnya ya. Selain berkreasi, tentunya kreativitas mereka juga semakin berkembang karena permintaan masyarakat terhadap produk-produk yang bertema sepak bola ini ikut meningkat selama turnamen berlangsung. Ya, pendengar, inilah ya indahnya sebuah perhelatan olahraga dunia, bukan hanya menyatukan masyarakat melalui semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian ya. Kemudian juga tentunya membuka peluang usaha dan memberikan tambahan penghasilan bagi banyak orang. Ya, semoga semangat Pesta Bola Dunia ini juga terus membawa manfaat ya pendengar, tidak hanya menghadirkan pertandingan yang seru, tetapi juga memberikan berkah ya bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM ya di Indonesia. Jadi kalau Anda mungkin mampir ke tempat nobar atau membeli produk dari pelaku usaha lokal, secara tidak langsung Anda juga ikut mendukung perekonomian masyarakat ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, nantikan juga dengar bareng ya Pesta Bola Dunia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap harinya.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

kesiapan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya ini terus mematangkan berbagai persiapan ya untuk menyambut momen istimewa tahun ini ya. Ada banyak kegiatan menarik yang sudah disiapkan oleh panitia ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, kemudian juga hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, salah satu kegiatan yang nantinya juga akan digelar ini adalah Palangkaraya bersepeda ya. Kemudian juga ada aksi penanaman pohon sebanyak 6.900 pohon sebagai simbol 69 tahun Kota Palangkaraya ya. Dan kegiatan penanaman pohon ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan BNF ya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan ya. Dan tidak terasa ya pendengar, Kota Cantik Palangkaraya ini menginjak usia ke-69 tahun. Tentu sebuah perjalanan yang tidak singkat ya, banyak sekali kalau kita lihat perubahannya, pembangunannya, dan tentunya juga kemajuannya yang telah kita rasakan bersama ya. Tentu semua ini ya pendengar juga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk terus berkontribusi membangun Kota Cantik Palangkaraya. Dan tentunya harapan kita semua di usia yang ke-69 tahun ya, Kota Palangkaraya bisa semakin lebih maju, semakin hijau, semakin nyaman, dan juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya ya, dan tercipta juga banyak lapangan pekerjaan ya, harapan kita. Ya, pendengar, tentu membangun Kota Palangkaraya ya, ini momentum untuk terus membangun Kota Palangkaraya yang semakin keren, harmonis, dan juga sejahtera ya. Selamat menyambut hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya ya. Dan mari juga kita rayakan tentunya dengan semangat kebersamaan dan terus berkontribusi sesuai peran kita masing-masing demi kemajuan Kota Palangkaraya tercinta. Ya, baik pendengar, sesaat nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sari berita, Wali Kota Palangkaraya minta PLN Cabang Palangkaraya dapat memberikan penjelasan terkait sering adanya pemadaman listrik. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menerima penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali berita yang pertama, Wali Kota minta PLN Cabang Palangkaraya dapat memberikan penjelasan terkait sering adanya pemadaman listrik agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya terkait pemadaman yang terjadi. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Sudah Kota Palangkaraya saat ini menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik. Namun pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan penyebab teknis gangguan listrik tersebut. Karena seluruh informasi berada di bawah kewenangan PLN Cabang Palangkaraya. Menurut Lin, ia meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab, dampak, serta perkiraan berakhirnya gangguan pasokan listrik tersebut. Menurut Pairit, penyampaian informasi yang jelas dan transparan akan membantu mengurangi keresahan masyarakat. Selain mengetahui penyebab gangguan, warga juga membutuhkan kepastian mengenai estimasi waktu normalisasi terhadap pasokan listrik sehingga dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
2: Khususnya di Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya, apa yang terjadi banyak beberapa pemadaman di Kota Palangkaraya supaya informasi cukup jelas kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan juga kalau kita dari ini banyak karena itu kadang-kadang apa jelek ataupun mati itu di kan naik turunnya apa naik turunnya

0: Ya. Sabella. Halo, Sabella Indasari.
1: Ya,
2: Dipersilakan sekaligus mendukung kelancaran berbagai aktivitas dan pelayanan publik di Kota Palangkaraya. Sabella Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi lainnya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menerima penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Kapolda Kalimantan Tengah mendapat penghargaan Nugraha Sakanti.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk menegaskan kembali perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, keberhasilan pembangunan hanya dapat diwujudkan apabila stabilitas keamanan tetap terjaga. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Polda Kalimantan Tengah mendapat penghargaan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari ini. Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, beliau menghadiri upacara di Jakarta dalam rangka menerima penghargaan Nugraha Sakanti.
5: Berarti prestasi luar biasa ya?
3: Ya, mudah-mudahan ya, prestasi yang luar biasa. Dari tentunya ini dari dukungan dari seluruh personil Polda Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Polda Kalimantan Tengah, sehingga kami Polda Kalimantan Tengah berhasil dipercaya memperoleh penghargaan dari Presiden, penghargaan tertinggi Nugraha Sakanti.
4: Ia menjelaskan sepanjang tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah tetap kondusif. Berbagai operasi kepolisian berjalan dengan baik sehingga mampu menjamin kelancaran agenda pemerintahan, aktivitas perekonomian, maupun kehidupan sosial masyarakat. Menurut Budi, pelayanan yang cepat merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Di sisi lain, Polda Kalimantan Tengah juga terus mendukung berbagai program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bersama pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan para pemangku kepentingan, Polda Kalimantan Tengah turut mengawal program swasembada jagung dengan hasil panen lebih dari 5.000 ton. Selain itu, Polda juga mendukung pembangunan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terdiri atas 18 unit yang telah beroperasi. Atas berbagai capaian tersebut, Polda Kalimantan Tengah berhasil meraih penghargaan Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yang diterima Kapolda Kalimantan Tengah dalam upacara di Jakarta. Sementara itu, Pengurus Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah Adi Abdian menilai kinerja Polda Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan keadilan restoratif.
6: Ya, yang jelas kinerja Polda Kalimantan Tengah secara keseluruhan luar biasa. Saya lihat banyak peningkatan-peningkatan, terutama dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan sosial yang lebih mengutamakan kepada jalur restoratif, jalur damai, tidak harus selalu mengarah kepada langsung kepada hukum positif, tetapi lebih kepada musyawarah mufakat untuk melakukan secara bentuk restorasi. Hal ini juga sesuai dengan tradisi kita, budaya kita, Mabetang.
4: Menurutnya, penyelesaian perkara lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan perdamaian tanpa harus selalu berujung pada proses hukum. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan nilai budaya Humam Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan sehingga sejumlah persoalan besar dapat diselesaikan secara damai. Pada HUT Bayangkara tahun ini mengusung tema Polri untuk masyarakat, menekankan bahwa seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Kota Waringin Timur memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Dikutip Berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kota Waringin Timur, Wahyu Tri Hutomo mengatakan, saat ini Bulog memiliki cadangan sekitar 9.000 ton beras yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 15 bulan ke depan. Wahyu menjelaskan stok tersebut terdiri dari beras medium dan premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Seruyan dan Katingan dengan rata-rata penyaluran sekitar 500 ton per bulan dan dapat meningkat apabila pemerintah kembali menjalankan program bantuan pangan. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kota Waringin Timur juga menegaskan Bulog terus menjaga stabilitas harga melalui penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Menurutnya, stok yang ada sangat mencukupi dan distribusi terus berjalan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga oleh peran aktif keluarga di rumah. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan sekolah menjadi pondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Kita sadar betul bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas, ya, dan paling banyak itu anak berada di rumah, dan secara otomatis juga namanya pendidikan.
7: Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif orang tua agar perkembangan akademik maupun karakter anak dapat berjalan secara optimal. Kepala Sekolah SDN 9 Menteng Palangkaraya, Tersiani, mengatakan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah. Karena itu, peran keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan perkembangan anak. Menurutnya, sekolah hanya dapat mencapai hasil maksimal apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua.
1: Kita sadar betul bahwa waktu anak di sekolah sangat terbatas, ya, dan paling banyak itu anak berada di rumah, dan secara otomatis juga namanya pendidikan itu dari dia bangun tidur lebih banyak di rumah, sehingga peran orang rumah terutama orang tuanya dan keluarganya itu adalah yang sangat penting untuk mempengaruhi tumbuh kembang dan perkembangan dari pendidikan anak itu sendiri. Sementara di sekolah, ya di sekolah itu kan waktunya juga sedikit, jadi ya sedikit banyak kita juga mempertimbangkan bagaimana sosialnya anak, bagaimana pergaulan anak, bagaimana mereka berada di rumah, sehingga kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua.
7: Tersiani menambahkan, selain menjalin komunikasi melalui pertemuan rutin dan grup komunikasi, pihak sekolah juga melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyampaian hasil belajar, kegiatan ekstrakurikuler hingga pelaksanaan kegiatan sekolah. Menurut Tersiani, dukungan orang tua terhadap setiap program sekolah menjadi salah satu indikator keberhasilan sinergi antara keluarga dan sekolah. Sementara itu, orang tua murid, Sepiani, menilai komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, keterlibatan orang tua dalam rapat sekolah, komunikasi melalui WhatsApp, serta mengikuti perkembangan belajar anak merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
8: Sangat penting karena hubungan atau relevansi orang tua dengan sekolah itu harus saling mengisi, harus saling mendukung, karena waktu untuk sekolah itu kan terbatas, jadi orang tua juga harus mengajar anak di sekolah. Guru-guru kan tidak mungkin 24 jam juga mengajar anak, mereka mempunyai waktu terbatas. Jadi itu sangat penting untuk mendukung perkembangan pendidikan anak. Selain guru, orang tua juga sangat berperan besar.
7: Melalui kolaborasi yang terjalin secara konsisten, baik pihak sekolah maupun orang tua berharap tercipta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, karakter, serta kepercayaan diri anak. Sinergi tersebut juga diyakini mampu mempersiapkan generasi muda yang lebih cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Hesa melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat menyebutkan terdapat 4 komoditas yang kerap mengalami fluktuasi harga di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun, yakni cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Sekretaris Des Perindakop UKM Kota Waringin Barat, Muhammad Suhendra mengatakan, cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling dinamis dengan harga yang dapat melonjak dari Rp40.000 sampai dengan Rp45.000 per kilogram menjadi Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, pada pekan kelima Juni 2026, sebagian besar komoditas justru mengalami penurunan harga. Muhammad Suhendra juga menjelaskan bahwa harga daging sapi sempat naik dari Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram pada Juni 2026. Pihaknya berkomitmen terus melakukan pemantauan harga setiap hari di Pasar Indrasari yang telah ditetapkan sebagai pasar pantau oleh Kementerian Perdagangan guna mengendalikan inflasi daerah. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak yang masih minim perlu menjadi perhatian masyarakat. Diharapkan ayah dapat terlibat aktif dalam memberikan dukungan fisik dan emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Sosok ayah atau sosok laki-lakinya kok nggak ada gitu kan? Ya bisa dihitung lah satu atau dua orang kehadiran mereka.
11: Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Bukan hanya ibu, ayah juga harus berkontribusi dalam pendampingan tumbuh kembang anak agar anak memperoleh dukungan yang seimbang di lingkungan keluarga. Pengelola Generasi Berencana Wiliane Sinta mengatakan, fenomena saat ini menunjukkan kehadiran ayah dalam pengasuhan anak di keluarga masih sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari berbagai kegiatan parenting yang mayoritas hanya dihadiri oleh para ibu.
10: Sebenarnya kita Indonesia itu mengalami krisis kehadiran ayah ya. Kenapa kok diangkat tema itu? Ternyata setiap pertemuan ataupun perkumpulan yang hadir itu mayoritas ibu-ibu.
12: Iya betul.
10: Atau kaum perempuan ya. Nah jadi sosok ayah atau sosok laki-lakinya kok nggak ada gitu kan? Ya bisa dihitung lah satu atau dua orang kehadiran mereka.
11: Duta Genre Putri Kota Palangkaraya 2025, Shiva Raudotu Aishi mengatakan kehadiran ayah menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus memberikan dukungan fisik dan emosional agar anak merasa aman, nyaman, dan percaya diri.
13: Dan ayah itu seperti yang kakak bilang tadi ya, ayah itu bukan hanya hadir sebatas materi saja, tapi sebagai mendukung emosionalnya, terus juga bisa menciptakan rasa aman dan rasa percaya diri terhadap anak-anaknya.
11: Melalui keterlibatan yang aktif, ayah dapat membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak sejak dini. Peran tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ya sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 00506 terletak di Jalan Perintis, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya dengan luas 9.050 meter persegi atas nama Yatiran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0811-5246-677. Kami ulangi 0811-5246-677.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan siang hari ini kami kembali hadirkan sajian hiburan siang ya. Request pop lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air ya. Kami tunggu kebersamaan pendengar ya. Di line telepon 0536322178 atau di 3221779 ya. Kami coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, request pop Indonesia 100%.
0: 100% request pop Indonesia. Apa kabar, Pian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Alhamdulillah baik. Terima kasih,
1: selamat
0: Bang
1: kerja,
0: Nanang. Iya, lawas benar. Lawas benar lah kada betamuan.
1: Iya, karena sebenarnya kada baca, kada mendengar suara ini.
0: Iya, Pian sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Hendak mendengar lagu apa nih, Bang Nanang?
1: Lagunya Muhasabah Cinta.
0: Yang versi siapa ya lah?
1: Putri Aryani.
0: Oke, Putri Aryani Muhasabah Cinta. Siap. Pian ingin apa berkirim salam kah siang ini?
1: Salamnya buat Mama Yuda, buatnya Putra Pangkalan Bun.
0: Iya.
1: Ini yang selanjutnya Abang Putri Abang Omai, buatnya Mas Karim, buatnya Mbak Erwin, buatnya Mbak Sasa, buatnya Mbak Karan, Ibu Sri, buatnya Mbak Meme, buatnya kayaknya semuanya juga lah. Selamat siang semuanya, selamat santai-santai lagi santai. Terima kasih. Terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, Bang Nanang di seputaran Cilik Riwut. Terima kasih. Berikutnya ini ada Pak Tony ya melalui WhatsApp. Halo Pak Tony, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% request pop Indonesia. Apa kabar Pak Tony?
2: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Panas
0: nanti. Panas ya. Apalagi panas terus mati listrik. Wah, lengkap siangnya. Iya. Tapi enggak ya, aman ya hari ini ya, Pak
2: Tadi
0: Tony.
2: Tadi malam
0: ya.
2: Itu sempat jam pukul 9 tuh mati 1 jam gitu.
0: Sampai jam 9 malam ya?
2: Iya.
0: Oh, pantas saya dengar Pak Tony kok tumben malam.
2: Biasanya 4 jam balik.
0: Oh iya, 3 sampai 4 jam ya.
2: Betul.
0: Iya. Oke, baik Pak Tony mau request lagu apa sih yang ini ya?
2: Dari Rosa aja Mbak.
0: Rosa, judulnya apa tuh ya?
2: Perawan Cinta.
0: Perawan Cinta. Oke, buat siapa nih lagunya? Iya, Pak Tony.
2: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mama Yuda juga, Mbak Leni, Mbak Lisa, Rian, terus Bang Agal juga sama-sama, Putar Pangkalan Bun, Pomer sampai yang selanjutnya, jadi Bung Erwin juga, Bung Erwin yang lain kita rangkul semua.
0: Kita rangkul semua ya, oke.
2: Mbak Dewi, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kemben Pak Tony.
2: Siang Mbak Dewi.
0: Iya nih, per Juli sampai September siang, ketemu jadi dengan Pak Tony terus
2: bulan,
0: nanti. Iya. Iya.
2: Triwulan berarti.
0: Triwulan ya.
2: Tadi malam ini ke cerita itu jam sore itu.
0: Iya.
2: Oke, tes aja dari di belakang ada yang mau gabung.
0: Oke.
2: Dari saya terus.
0: Baik. Terima kasih.
2: Ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Tony juga ya. Amin.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Sama-sama. Kembali kasih ya Pak Tony di set aja. Oke. Kami sapa kembali. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, kami matikan ya, tidak ada suaranya. Oke deh, di line telepon 0536322178 atau di 3221779 ya pendengar. Kami coba sapa kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya ya, tidak ada suaranya. Mungkin dicoba di 3221 779 atau 778. 779 ya pendengar ya. Di 3221 779. Oke, ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat siang.
3: Station Music Indonesia. Selamat siang Mbak Dewi.
0: Iya, selamat siang juga. Apa kabar siang ini?
3: Kabarnya baik, untung gak mati lampu Mbak.
0: Iya, kalau mati lampu gak bisa dengar ya?
3: Gak bisa,
0: oh, gak
3: ada pulsa. Tadi kulihat jadwalnya kan di sini dari jam 11 sampai jam 3 kata. Jangan-jangan jaga-jaga malam-malam ini aja, sore.
0: Jaga-jaga ya, seperti apa?
3: Kadang-kadang kan nggak tentu jadwalnya Mbak.
0: Iya, tapi sebenarnya ada pemberitahuannya ya Mbak Sasa ya.
3: Ada tadi di itu itu sembuh.
0: Di sosial media ya.
3: Iya ada ini. Tadi. Langsung pagi-pagi, langsung mengisi air segala.
0: Langsung menuhin tong-tong air ya.
3: Tong-tong Mbak Sasa, air ya. Jangan mengisi anu atau segala itu. Kutunggu-tunggu nanti kan gue langsung syukur ya.
0: Iya, mudah-mudahan nggak jadi ya, jangan lagi lah mati listrik terus ya.
3: Jangan aja Mbak, kasihan juga yang buatnya orang.
0: Alat-alat kita di rumah jadi pada rusak ya.
3: Rusak, pernah dulu apa kami itu dispenser rusak yang dinginnya. Karena lampu dulu kan waktu top langsung mati.
0: Oh iya, Mbak Sasa mau request lagu apa siang ini Mbak Sasa?
3: Lagunya dari ini aja Mbak, Krispatihnya Mbak.
0: Krispatih apa sih judulnya?
3: Yang nggak lekang oleh waktu.
0: Oh, tak lekang oleh waktu.
3: Tak
0: ya.
3: tak lah, bukan yang nggak ya.
0: Tak
3: lekang.
0: Iya, tak lekang oleh waktu.
3: Mbak ingat dulu yang Bapak Ibu sulam Mbak.
0: Bapak Ibu.
3: Ya sering juga masuk dulu kan.
0: Iya, iya.
3: Beberapa hari ini meninggal ketemu sama Demi itu.
0: Oh, inilah warna rojiun. Bapak Ibu di Barito Selatan apa di mana ya rasanya ya?
3: Iya, di daerahnya itu. Gimana lah dulu.
0: Iya, karena lama sekali beliau tidak pernah bergabung ya kan.
3: Sudah hampir di minggu lalu kalau aku ada teleponan sama Mama Demi ya, tuh katanya Mbak itu meninggal Bapak Ibu, ketuanya kan ada saudara atau mertua dari anaknya Mama Demi kalau nggak salah gitu Mbak.
0: Oh, masih ada hubungan kekerabatan ya,
3: hubungan keluarga. Ya kemarin dia tuh kan habisannya juga ada keluarga juga yang meninggal Mama Demi, jadi kayak berturut-turut gitu lah.
0: Iya, Bapak Ibu, iya ingat-ingat.
3: Iya Bapak Ibu, ingat tuh juga rasa pernah sering juga.
0: Oh sering banget dulu. Betul.
3: Ya aku bilang turut berduka cita aja, aku bilang sama Demi.
0: Iya, turut berduka cita, turut berbela sungkawa.
3: Iya, sudah waktunya kan kita gak bisa juga.
0: Iya, Mbak Sasa.
3: Salam ya Mbak ya.
0: Boleh, silahkan Mbak Sasa.
3: Buat Petuni tadi, Nanang Banjar, Putra Pengkalambun, Mas Nede Pengkalambun, Bapak Meme,
0: ya.
3: Mas Pandu, Isarian, Maida dan Bajunnya,
0: ya.
3: Kalau ini kayaknya buat semua jemaah dari A sampai Z ya.
0: Baik, siap.
3: Buat Mbak Dewi dan operatornya, alam sehat selalu, bahagia selalu,
0: terima
3: sukses
0: kasih,
3: selalu, amin, banyak rezekinya. Lagunya tunggu. Amin. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih Mbak Dewi, dadah.
0: Terima kasih kembali Mbak Sasa, dadah, bye bye. Oke deh Mbak Sasa ya, di seputaran Kalibata ya. Iya pendengar, di 3221778 ya, atau di 3221779 kami masih tunggu kebersamaan pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini kami sapa dulu nih ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, tidak ada suaranya ya. Oke, ada Mbak Susi nih melalui WhatsApp. Halo Mbak Susi, selamat siang.
4: Selamat siang, orang Kasongan menyapa.
0: Orang Kasongan yang jauh di mata, dekat di hati.
4: Iya, jauh di mata, dekat di hati.
0: Iya, sehat ya Mbak
3: itu,
0: Susi
3: itu,
0: ya.
3: Itu siapa yang meninggal?
0: Bapak Ibuk. Dulu Pak Ibuk ini juga sering
4: request lagu. Ya, kan teman lagu. Kita juga yang sering gabung.
0: Dulu sekali Mbak Susi.
4: Iya, dulu.
0: Iya, akhir-akhir ini memang jarang request lagu.
4: Iya. Habis sakit kalau enggak salah, habis COVID.
0: Iya, setelah COVID hampir tidak pernah bergabung ya.
3: Aku dengerin dari Bapak Raba tuh Facebook-nya tuh sakit-sakitan.
0: Oh, sering sakit-sakitan ya.
4: Iya. Awal-awalnya. Nah, kalau sekarang kita enggak tahu. Oh, anu kaget dengerin Mbak Sasa tadi.
0: Dapat informasi dari Mama Deni.
4: Oh iya kah?
0: Iya.
3: Lagu lah.
0: Iya, Mbak Susi, lagunya apa Mbak Susi?
4: Wasiat Cintaku dari Rizky Febriansyah.
0: Rizky Febriansyah.
4: Iya.
0: Iya.
4: Salamnya lah.
0: Iya.
3: Apa tetangga sebelah sudah masuk kah?
0: Sudah semua tetangga.
4: Iya. Salam sehat ya untuk tetangga sebelah. Buat Mbak Sasa, si Ayah, Mama Sri. Buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Siap. Ini sama Mbak Dewi lah.
0: Iya, betul banget.
4: Buat Mbak Dewi, salam sehat. Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Habis dari kuburan, tetangga sebelah meninggal.
0: Oh, di mana tuh? Di Kasongan ya?
4: Enggak, di Palangka.
0: Oh, sekarang di Palangka ya?
4: Iya, olehnya sekalian kan ikut tadi kan, walaupun mereka Kristen, tapi ya numpang ikut olehnya mau jarak ke tempat orang tua juga.
0: Orang tua ya, Mbak.
4: Iya, kebetulan kan deh. Sesearah jalannya.
0: Searah sekalian ya Mbak Susi ya.
4: Ya, searah jalannya.
0: Oke.
3: Buat Mbak Dewi, salam sehat.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang menjelang sore. Dadah.
0: Baik, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Mbak Susi ya. Satu penelpon lagi nih. Halo, selamat siang. Mudah-mudahan ada suaranya. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Iya, suaranya tidak ada ya. Oke deh, kami matikan ya. Iya, baik pendengar, langsung saja lagunya. Kami akan penuhi dulu lagu yang tadi di request Pak Nanang, Pak Tony, Mbak Sasa dan juga Mbak Susi. Ini dia ada sebuah lagu dari Putri Aryani, Muhasabah Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Info.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut diketahui foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 97,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali request pop Indonesia siang hari ini, kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Hendy Wijaya bin Luki Wijaya di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 186/PDT.G/2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 16 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hermi Rinawati binti Heri Prayitno sebagai penggugat melawan Hendy Wijaya bin Luki Wijaya sebagai tergugat.

0: Iya, pendengar, itu tadi ya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dalam Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Bagi pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami tunggu di 0536322177778 atau di 3221779. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Dewi.
0: Nah, iya, ada Mama Yuda di sampit. Apa kabar, Mama Yuda?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Iya, sehat ya, Mama Yuda ya. Mama Yuda mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya dari siapa yang dari Rosa tadi, Pak Tony? Dari Syahrini apa aja lagu Syahrini itulah.
0: Syahrini. Lagunya apa ya Syahrini? Kok lupa juga.
1: Selain yang kayaknya lagu Syahrini itu gelagat.
0: Lagunya pusing, lagu Syahrini pusing ada juga loh, pusing.
1: Oh, pusing. Terus
0: lalu apa nih? Jangan memilih aku. Seumur hidupku ke ya, aku tak biasa. Hah? Aku tak
1: seumur hidup
0: seumur
1: aja.
0: Hidupku. Iya, boleh deh seumur hidupku ya. Mau dikirimkan buat siapa sih yang ini lagunya, Mama Yuda? Halo.
1: Salamnya buat Pak Tony, Mbak Sasa. Bang Betul Pangkalan Bun.
0: Iya.
1: Bang buat Panapahal yang Putri, Bang Pandu, Bang Gus, Bang Dede, Pak Meme, Pak Tony, itu dia. Buat semuanya aja. Buat Yuda juga. Buat yang lagi kerja, salam sayang selalu.
0: Buat yang lagi lindungan. Kerja, salam sayang. Oke deh.
1: Buat Kak Dewi sama patuhnya dan semua yang dari situ. Juga iya. Selalu sehat, semangat, lancar.
0: Terima kasih, lancar semuanya Mama Yuda ya.
1: Ya, semoga selalu bahagia, happy juga.
0: Semoga selalu
1: ya,
0: bahagia.
1: Semoga lampu kita cepat normal deh.
0: Iya, apa tuh yang normal?
1: Lampunya hidupnya dong, gak mati-mati lagi.
0: Iya, janganlah mati-mati.
1: Semoga setelah ya. Mati-mati ini enggak mati lagi ya. Hidup
0: iya.
1: Lancar seterusnya deh, gitu deh.
0: Ada-ada aja ya.
1: Iya, ada-ada aja. Waktu dengar bola mati radionya, waduh.
0: Iya, mau mendengarkan bagaimana ya, Mama Yuda?
1: Iya, kalau enggak ada listrik enggak bisa. Kalau radio pakai listrik, kalau pakai baterai bisa. Kalau di kampung nih baterai langka, Kak. Lo ke Dewi.
0: Iya
1: di
0: ya, baterai jaga. Sulit ya. Apalagi kalau yang besar-besar.
1: Iya, Mang. Pas kebetulan waktu Piala Dunia ya perbaikan.
0: Iya, wah nonton hobi-hobi bola juga nih Mama Yuda ya.
1: Ya hobi kalau apalagi kalau sama Seho tuh aduh asik deh.
0: Sama siapa?
1: Kalau sama seimbang sama pandai mainnya tuh nah.
0: Oh, suka. Kedua ya, tim ya. Gitu ya. Tapi enggak ada jagoan enggak tim mana begitu Mama Yuda?
1: Enggak, kalau anu tuh menang-menang, kalau kalah-kalah gitu. Tapi suka dengan pertandingannya tuh nah. Apalagi kalau sudah seimbang, waduh.
0: Kalau sudah satu-satu sama-sama makin seru ya.
1: Bisa main itu sama-sama anu tuh nah. Seru deh.
0: Oke deh.
1: Samping dengar radio juga susah kalau mati listrik.
0: Gitu ya.
1: Waktu HP, waktu radio mati lampu.
0: Mati, ya. Biasanya ada jadwalnya Mama Yuda.
1: Masak nasinya mati lampu.
0: Gak makan dong ya 3 jam.
1: Kalau ada persediaan mie instan makan deh. Kalau gak ada aja enggak.
0: Oke.
1: Ya, moga aja cepat selesai kelar ya, Kak Dewi ya.
0: Iya, amin. Cepat kelar ya.
1: Kalau enggak, pakai listrik masing-masing aja deh.
0: Iya, kita kembali aja bagaimana. Pakai lampu Petromax.
1: Iya. Ya itu aja ke Dewi ya.
0: Baik, Mama Yuda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mama Yuda di Sampit ya. Nanti kami hadirkan lagunya untuk Mama Yuda. Oke, baik pendengar, silakan kami tunggu kebersamaannya di 0536322178 atau di 3221779 ya. Kami bacakan dulu WhatsApp yang juga sudah masuk di siang hari ini ya, dari Mama Lili ya. Mama Lili yang ingin request lagu dari Krisye. Krisye, Pergilah Kasih. Salamnya dikirimkan untuk pendengar setia Request Pop Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mama Lili ya. Selamat lagi ngapain nih? Selamat beristirahat ya ataupun juga beraktivitas di siang hari ini. Oke, baik, lagunya langsung saja. Ini dia Mama Yuda ya, ada Syahrini, Seumur Hidupku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Iya, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan tidak terasa ya kami cukupkan sampai di sini dulu sajian 100% Indonesia dan pendengar nanti sesaat pukul 14 lewat 55 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 95,9 FM. Dan pendengar, saatnya kami hadir dalam Palangkaraya sore ini. Kami sampaikan berikut berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Hendy Wijaya bin Luki Wijaya, di mana saja berada sebagai tergugat. Untuk penetapan Ketua Majelis Nomor 186 garing PDT3 garing 2026 garing PA.PLK tanggal 16 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten PR Tendean Nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hermi Rinawati binti Heri Prayitno sebagai penggugat lawan Hendy Wijaya bin Luki Wijaya sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Hendy Wijaya bin Luki Wijaya. Baik, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, dan kali ini akan hadir bersama dengan RRI Makassar, Semarang, Purwokerto, dan Nabire terkait dengan permainan anak. Wah, seru ya. Kita akan dengarkan bersama dalam Beranda Asta Cita di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Persiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Iya.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Sawo kecik.
5: Iya,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang harus. Lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: atau kumpet.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
8: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau di Nunukan juga agak-agak mendung nih, tapi mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
3: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
2: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusorpula, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Halo, selamat sore Seno, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Angel di Nunukan. Alhamdulillah di sini baik Angel, cuacanya sangat panas dari siang Angel.
0: Oh, kalau Nunukan lagi mendung nih, jadi agak-agak

0: Balik dikit ya.
1: Balik dikit ya.
0: Oke, Seno. Seno, dari Palangkaraya sore hari ini ada informasi apa?
1: Ya, dari Palangkaraya diinformasi tentang kegiatan bersepeda dari pemerintah kota Palangkaraya.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel dinunukan. Pendengar dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
3: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
2: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja. Dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea. Nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya, dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya akan kombinasi.
3: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
4: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
3: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Angel, apa kabarnya?
0: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
1: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik Angel.
0: Waduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja apapun ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
1: Terkait tentang pemadaman listrik tadi, Angel.
0: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini, pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan ini segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur atau DP menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baranya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kami Kalimantan Tengah. Ini kan sehari dua hari ini sudah normal. Jadi kadang ada kaitan hubungannya. Pasokan betul banget tidak ada.
4: Normal.
3: Itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan. Besok kami panggil juga. Artinya sampai jelas karena masyarakat. Besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkait. Komisi 3 atau 3. Jadi sudah tadi kami layangkan surat. Dia besok bisa menjelaskan.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini masalah pasokan kebarannya, tapi ada trouble di Kalimantan. Mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insyaallah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FGP dan memanggil pimpinan PLN. Dapat dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini, Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan, cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya. Lagi
1: Iya.
0: ceria banget. Oke, Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari Kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi, ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, level 2SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anak Soleh atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari KONI. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu. Ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga mengcrosscheck kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak. Karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan prosedur yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya. Guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang, ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik seperti kelompok usia under 15 atau under 17 serta jarak tembak misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mentah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi tahap pertama. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, iya. Mungkin diberikan keringanan lah. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
3: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya sore ini masih menemani Anda dengan sajian musik pilihan yang sudah kami persiapkan bersama Anda dengan informasi yang juga telah kami siapkan untuk kembali memberikan informasi atau rangkaian hal-hal yang baru agar kita juga bisa update apa-apa saja yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan juga di Kalimantan Tengah pada umumnya ya. Baik pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya untuk menyambut peringatan hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya serta hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memantapkan persiapan pelaksanaan Palangkaraya bersepeda, juga ada penanaman pohon dan Bukit Batu Fest. Nah, disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut. Selain Palangkaraya bersepeda, akan dilakukan penanaman pohon sebanyak 6.900. Wow, ini sebagai simbol hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kenapa enggak 69 pohon aja ya? Kurang ternyata ya, harus banyak memang. Nah, ini dilakukan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya serta menyambut hari kemerdekaan ya. Nah, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan bazar UMKM dalam Bukit Batu Fest, edukasi dan sosialisasi bersama OJK Kalimantan Tengah serta berbagai hiburan meski tanpa menggunakan anggaran APBD, begitu ya, yang disampaikan oleh Kemilau Mutik selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya. Sementara itu Molita Wati, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 75%. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya dan Hakumpul Seli Palangkaraya, komunitas bersepeda ya, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli nanti berjalan dengan lancar. Itu dia informasi yang bisa kami bagikan untuk saat ini. Kita menuju ke lagu berikutnya. Sekarang ada lagu dari Annie Lennox, No More I Love You.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura Metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun depan. Faktanya, klaim dengan narasi menyatakan sebuah media memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi pada tahun depan adalah hoax atau informasi yang tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan sebuah berita yang

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda saat ini mendengarkan Gema Nuansa Senja. Kami hadirkan kembali waktu kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam acara ini menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sebelum kami hadirkan lagu selanjutnya, kami sampaikan dulu berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Avanza 1300G F601RM GM MFJJ warna abu-abu metalik tahun 2011 dengan nomor polisi KH1607ND atas nama Joko Winaldi. Apabila menemukan PPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi 0896-0942-6162. Sekali lagi, itulah informasi berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Avanza 1300G atas nama Joko Winaldi. Demikian untuk diketahui bersama berita kehilangan BPKB kendaraan tersebut.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gema Nuansa Senja saat ini masih menemani Anda dengan lagu religi Islam dan juga lagu pilihan Indonesia ya. Menanti azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran, kali ini pembacaan surah Al-Hadid ayat 21 hingga 25. Bersama Dina Andriani dan Sari Tilawa, disampaikan Yustisiana Sari. Selamat mendengarkan.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Ya, pendengar, lagu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Nuansa Senja Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kan kita dengarkan setelah yang berikut ini.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 2 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini, di antaranya.
2: Kiranya PLN bisa menjelaskan, khususnya di Kota Palangkaraya saja. Di Kota Palangkaraya, apa yang terjadi banyak beberapa pemadaman di Kota Palangkaraya?
3: Dampaknya cukup terasa, kerjaan rumah jadi tertunda.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Palangkaraya. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian terkait penyebab gangguan, dampak yang ditimbulkan, serta perkiraan waktu normalisasi pasokan listrik sehingga dapat mengurangi keresahan warga sekaligus membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
4: Kalau sering mati kayak gini, ada kemungkinan perangkat tuh banyak yang rusak.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya saat ini menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik. Namun pemerintah Kota Palangkaraya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan penyebab teknis gangguan listrik tersebut karena seluruh informasi berada di bawah kewenangan PLN Cabang Palangkaraya. Menurut Wali Kota Palangkaraya,

0: hanya berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga mengganggu operasional sejumlah fasilitas milik pemerintah Kota Palangkaraya. Salah satu yang terdampak adalah lampu penerangan jalan umum, PJU, yang mengalami gangguan akibat fluktuasi tegangan listrik. Pairit menjelaskan kondisi tegangan listrik yang tidak stabil menyebabkan banyak PJU mengalami kerusakan, sebagian lampu padam, ada yang harus diatur ulang, bahkan beberapa unit mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan maupun penggantian, sehingga turut mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
1: Kiranya pihak PLN bisa menjelaskan, khususnya di Kota Palangkaraya saja. Di Kota Palangkaraya, apa yang terjadi, banyak beberapa pemadaman di Kota Palangkaraya, supaya ada informasi gitu, cukup jelas kepada masyarakat. Nah kemudian, terkait dengan itu juga, kalau kita dari pihak pemerintah, ini banyak karena naik turun voltase ya, kadang-kadang apa, jelek ataupun mati itu dikarenakan naik turunnya tegangan listrik.
0: Warga Kota Palangkaraya, KK, mengatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Palangkaraya saat ini dikeluhkan sejumlah warga karena dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini juga berdampak pada penggunaan perangkat elektronik hingga kegiatan usaha masyarakat. KK menyampaikan pula ia sebagai anak muda yang banyak menggunakan perangkat elektronik, pemadaman yang terjadi berulang kali berpotensi menyebabkan kerusakan peralatan.
2: Kalau sering mati kayak gini, ada kemungkinan perangkat tuh banyak yang rusak. Terus orang tua juga punya bisnis kan, kue. Itu kalau sering mati listrik tiba-tiba gini kan, terus apalagi lama, kue-kue yang dibikin orang tua tuh kayak nggak cepet masak gitulah bahasanya. Jadi terganggu banget lah masalah pemadaman listrik kayak gini nih. Saran saya sih kalau memangnya untuk pemadaman listrik tuh ya sesuai aja lah. Soalnya saya lihat di pemberitahuan tuh kan kadang tuh di daerah saya tuh jam 6 sampai jam 8 biasanya tuh sudah mulai jam 5, terus ngaretnya tuh bisa sampai jam 10, jam 9 gitu. Itu aja sih, disesuaikan aja lah.
0: Untuk itu PLN diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat selama proses penanganan gangguan berlangsung. Dengan informasi yang terbuka dan pembaharuan secara berkala, diharapkan keresahan masyarakat dapat diminimalkan sekaligus mendukung kelancaran berbagai aktivitas dan pelayanan publik di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Warga mengeluhkan Palangkaraya mengalami pemadaman listrik bergilir karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Masyarakat berharap pasokan listrik lebih andal dan informasi pemadaman disampaikan lebih cepat dan tepat. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
4: Dampaknya cukup terasa. Kerjaan rumah jadi tertunda.
5: Pemadaman listrik secara bergiliran masih terjadi di Kota Palangkaraya. Masyarakat menilai pemadaman listrik mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari. Salah seorang warga Kota Palangkaraya, Laurentius, mengatakan pemadaman listrik cukup mengganggu karena hampir seluruh aktivitas di rumah tergantung pada listrik. Ia berharap frekuensi pemadaman dapat dikurangi masyarakat memperoleh informasi lebih awal apabila dilakukan pemeliharaan jaringan.
4: Dampaknya cukup terasa. Kerjaan rumah jadi tertunda. Anak-anak sulitan belajar. Makanan di kulkas juga dikhawatirkan cepat rusak kalau listrik padam terlalu lama.
5: Dampak pemadaman listrik juga dirasakan oleh kalangan mahasiswa. Riki, mahasiswa IHNTP Palangkaraya, mengaku pemadaman listrik sering menghambat proses perkuliahan, terutama saat mengikuti kelas daring maupun menyelesaikan tugas yang memerlukan laptop, telepon genggam, dan akses internet.
6: Menurut saya cukup mengganggu, apalagi kalau lagi banyak tugas kuliah atau sedang belajar. Mati lampu datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, jadi semua aktivitas langsung berhenti. Semoga kedepannya bisa lebih jarang terjadi.
5: Masyarakat berharap penyediaan layanan listrik dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan. Selain itu, Informasi mengenai jadwal pemadaman

0: diharapkan dapat disampaikan lebih awal agar masyarakat dapat mempersiapkan aktivitasnya dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui pelayanan yang semakin baik, diharapkan pasokan listrik di Kota Palangkaraya dapat lebih stabil sehingga aktivitas masyarakat, dunia pendidikan maupun sektor lainnya dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh pemadaman yang berulang. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang mengusung tema pelestarian budaya dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau, Ferdinand Yakovela, mengatakan kegiatan diawali dengan upacara bendera, ramah tamah, tablik akbar, hingga pembukaan Handep Hapakat Fair. Handep Hapakat Fair menjadi ajang promosi produk unggulan daerah sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Panitia juga menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produknya dengan harga yang terjangkau dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan. Selain pameran UMKM, Handep Hapakat Fair juga menghadirkan penampilan atlet-atlet berprestasi Kabupaten Pulang Pisau serta berbagai perlombaan olahraga tradisional yang melibatkan masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap peringatan Hari Jadi tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi daerah. Bukan hanya itu, program ini juga mendukung pengembangan UMKM yang semakin maju dan memperluas jangkauan pasar hingga internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Yang bisa kita lihat pada poin yang pertama itu hilirisasi ini memberikan lompatan nilai tambah.
4: Geliat UMKM olahan produk ikan menjadi salah satu produk unggulan di Kota Palangkaraya yang terus berkembang. Program hilirisasi yang didorong pemerintah ini bertujuan meningkatkan nilai ekonomi produk sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Salah satu warga Palangkaraya, Reta Virginia, mengaku bangga dengan perkembangan UMKM olahan produk ikan yang kini mulai menjangkau pasar ekspor. Menurutnya, ikan yang diolah menjadi berbagai camilan menarik merupakan inovasi yang mampu memperkenalkan cita rasa lokal hingga ke pasar internasional.
5: Apalagi kalau ada UMKM yang berhasil nih menembus pasar ekspor. Nah, itu bukti nyata kalau misalnya masyarakat di Palangkaraya ini sudah maju dan pemikirannya itu sudah inovatif seperti itu, sehingga kualitas produk lokal dari Palangkaraya ini bisa menjadi daya saing yang kuat di nasional, bagus lagi sampai internasional seperti itu.
4: Lebih lanjut, dosen ekonomi pembangunan Universitas Palangkaraya, Bismart Arituan mengatakan, program hilirisasi termasuk pengembangan produk olahan ikan menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, pengolahan hasil perikanan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan hanya menjual bahan mentah.
3: Mengekspor bahan mentah itu adalah cara paling tercepat untuk terjebak dalam middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Hilirisasi adalah salah satu strategi untuk mendobrak hal tersebut. Yang bisa kita lihat pada poin yang pertama itu hilirisasi ini memberikan lompatan nilai tambah.
4: Keberhasilan hilirisasi produk ikan diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal Palangkaraya di tingkat nasional maupun internasional. Dengan inovasi yang terus berkembang, UMKM diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Nisa Anggraini, melaksanakan reses masa sidang 2 tahun 2026 di Kelurahan Tumbang Kunyi dan Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pemenuhan tenaga dan sarana pendidikan. Di Kelurahan Tumbang Kunyi, warga mengusulkan percepatan pembangunan dan perbaikan akses jalan darat, realisasi jaringan listrik yang stabil dan merata, penempatan guru agama Katolik di setiap sekolah, peningkatan fasilitas kantor kelurahan, serta penambahan sarana di Posyandu, Tumbang Kunyi. Sementara itu, masyarakat Desa Batu Makap meminta pembangunan jembatan di area dermaga, kelanjutan pembangunan kantor BPD, rehabilitasi jembatan penghubung RT 1 dan RT 2, pembangunan ruang perpustakaan baru, pengadaan meja dan kursi guru, serta pengecoran halaman puskesmas pembantu. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Nisa Anggraini menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke meja pembahasan anggaran pemerintah daerah. Dirinya berkomitmen memperjuangkan kebutuhan warga di Kecamatan Sumber Barito agar dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah, kenaikan tarif BBM mengakibatkan inflasi pada bulan Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Seluruhnya mengalami inflasi.
7: Pada Juni 2026, secara mantuman atau bulanan terjadi inflasi di Kalimantan Tengah. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wayu Utami, mencatat hasil pemantauan di 4 kabupaten kota terjadi inflasi sebesar 0,23% di Kalimantan Tengah. Secara rinci, indeks harga konsumen atau IHK meningkat dari 112,35 pada Mei 2026 menjadi 112,61 pada Juni 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 0,25%. Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan yaitu bensin 0,24%, bawang merah 0,07%, minyak goreng 0,06%, serta ikan patin dan pelumas oli mesin masing-masing 0,03%. Secara year-on-year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,47%. Sedangkan secara year-to-date, tercatat inflasi sebesar 2,39%.
6: Seluruhnya mengalami inflasi bulanan dan tahunan pada Juni 2026. Secara mantuman, Sampit terjadi inflasi 0,28%, Kota Palangkaraya inflasi 0,16%, Kabupaten Sukamara inflasi 0,13%, dan Kabupaten Kapuas inflasi 0,03%. Secara year on year, Sampit mengalami inflasi 4,02%, Kota Palangkaraya inflasi 4,46%, Kabupaten Sukamara inflasi 3,81% dan Kabupaten Kapuas inflasi 5,01%.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut pemanfaatan ekonomi digital dinilai turut berkontribusi dalam menekan laju inflasi. Menurutnya, melalui kemudahan akses informasi harga, perluasan pasar, serta meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa, digitalisasi membantu menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.
8: Kalau di kabupaten kota hampir semua sudah tersedia, kecuali masih di desa ya, di desa. Hampir semua kabupaten kota, kecamatan sudah terjangkau.
1: Oke.
8: Okay. Menurut saya, ya. Tentunya pemerintah harus menyediakan internet secara stabil, kemudian sosialisasi lebih banyak, penyediaan internet-internet di beberapa daerah dan tempat, sehingga masyarakat mudah mengakses.
7: Berdasarkan wilayah perhitungan IHK di Kalimantan Tengah, seluruh kabupaten dan kota sampel mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Kapuas sebesar 5,01% dan IHK 113,94. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 3,81% dengan IHK 113,79. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, pendengar. Pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang digelar di Murung Raya dapat dijadikan bukti nyata bahwa keberagaman dan perbedaan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan damai. Berikut kita dengarkan wawancara Edis Rosso, reporter RRI Palangkaraya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Sinode Umum GKE 2026, Perdi M. Yosep, berikut ini.
9: Saudara pendengar, kegiatan Sinode atau Pertemuan Pemimpin Gereja yang akan dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya wujud dari moderasi beragama dan menjunjung tinggi asas toleransi. Karena dalam kepanitiaan dan bidang penginapan, warga setempat bisa saling sinergi. Bagaimana lebih lengkapnya? Berikut kita ikuti wawancara saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Sinode, Bapak Perdi M. Yosep. Baik Pak, untuk pelaksanaan Sinode yang dilaksanakan pada awal Juli, estimasi peserta berapa orang yang datang?
10: Yang akan datang itu kan ketua resort, ketua calon resort, dan berikut juga ada peserta lainnya. Jadi setiap resort itu ada 8 orang. Kemudian resort kita yang ada se-GKE ini adalah 135 orang kali 8. Nah, belum pendamping yang lain kan? Jadi kurang lebih diprediksi sekitar 1.500 peserta.
9: Apa dampak signifikan dalam pelaksanaan kegiatan ini?
10: Tentu ada multiplier efeknya kedatangan mereka di sini. Yang pertama, peredaran uang akan meningkat, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, perekonomian masyarakat UMKM juga akan tumbuh, terutama yang menyangkut pangan, ya, pangan,
11: penginapan,
10: ya penginapan. Karena kita memberdayakan pengusaha catering lokal kita, ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tamu-tamu yang datang, ya termasuk itu tadi, ya penginapan, transportasi. Yang kedua, ya kita berharap ini ajang promosi kita Murung Raya sebagai salah satu kabupaten yang cukup jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, di ujungnya ini, ya. Nah, kita harapkan juga ini bisa dijadikan momen untuk promosi terutama yang menyangkut pariwisata.
9: Apa saja agenda yang telah disusun dan disetujui untuk dilaksanakan?
10: Kebersamaan dan harmonisasi. Karena panitia kami ini bukan hanya internal GKE atau Kristen, tetapi yang Muslim pun masuk dalam kepanitiaan. Nah, ini yang luar biasa.
11: Toleransi,
10: toleransi, harmonisasi, ya, dan persaudaraan itu. Nah, kita berharap supaya ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Kita juga mengundang rencana Ketua Umum Sinode, Edporus HKBP.
9: Kalau dikaitkan dengan tujuan dari moderasi beragama, seperti apa acara Sinode nantinya?
10: Iya, tentu ini sebagai bentuk toleransi, dan peserta pun ada yang menginap di rumah yang beragama Muslim, dan itu respon dari pemilik rumah itu sendiri, ya. Jadi ada toleransinya, harmonisasi, dan ya Murung Raya ini kan tidak pernah ribut, ya, ya kan, demo pun hampir nggak pernah kita dengar gitu, yang kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan sebagainya. Artinya ya tergantung dengan pemimpinnya.
9: Demikian paket wawancara kami bersama dengan Ketua Pelaksana Sinode, Perdi M. Yosef.
1: Mendengar, Radio Republik Indonesia Palangkaraya menggelar nonton bareng Pesta Bola Dunia yang menampilkan duel bergengsi antara Portugal dan Kroasia besok. Kegiatan nobar akan berlangsung mulai pukul 6 pagi di Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya. Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, mengatakan RRI bersama dengan TVRI memperoleh lisensi untuk dengar dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Tri Umi berharap kegiatan nonton bareng RRI Palangkaraya disambut antusias oleh semua pihak yang akan hadir?
11: Ya, pastinya antusiasme penonton, undangan kita hadir semua, karena kan kita berharapnya bisa sekitar 150-an lah yang hadir gitu ya. Jadi harapannya mereka semakin tidak haus lagi terkait dengan hasil pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Kalau di RRI namanya Pesta Bola Dunia ya. Jadi biar mereka terpuaskan untuk mengikuti semua pertandingan pesta bola ini.
1: Triumi Setiawati mengajak komunitas dan pencinta bola untuk bersama menyaksikan laga penuh gengsi antara Portugal dan Kroasia dalam suasana yang meriah dan penuh semangat. Dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, siap memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar. Pertandingan tersebut dipastikan berlangsung sengit dengan Portugal mengandalkan ketajaman Cristiano Ronaldo, sementara Kroasia masih mengandalkan kreativitas dan pengalaman sang maestro lini tengah, Luka Modric. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Tim nasional Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar di San Francisco Bay Area Stadium Kamis pagi dan selanjutnya akan melawan Belgia. Laporan selengkap disampaikan Aga Jaya Bijaksana. Bumi, the World Cup, legenda lahir dari
7: Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar di San Francisco Bay Area Stadium Kamis 2 Juli 2026 pagi. Kemenangan ini terasa istimewa karena tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan meski harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar setengah jam. Penyerang Amerika Serikat, Polarin Balogun, membuka keunggulan pada menit ke-45. Gol tersebut menjadi pembeda setelah kedua tim bermain ketat sepanjang babak pertama. Momentum pertandingan berubah drastis di babak kedua. Balogun menerima kartu merah, sehingga Amerika Serikat harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain ketika masih memimpin 1-0. Keunggulan jumlah pemain membuat Bosnia Herzegovina meningkatkan intensitas serangan. Wakil Eropa itu terus menekan dan berusaha memanfaatkan situasi untuk menyamakan kedudukan. Namun, alih-alih kebobolan, Amerika Serikat justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Malik Tillman mencetak gol lewat tendangan bebas keras setelah Sergi Nodes dilanggar tepat di depan kotak penalti. Hal tersebut praktis mematahkan semangat Bosnia Herzegovina yang sebelumnya terus menekan. Kendati tetap berusaha hingga masa injury time, mereka gagal menembus pertahanan disiplin Amerika Serikat. Wasit akhirnya meniup peluit panjang setelah lebih dari 11 menit tambahan waktu. The Youngs menutup laga dan kemenangan 2-0 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar. Hasil ini membawa tuan rumah menghadapi tantangan berat pada fase berikutnya. Amerika Serikat akan bertemu Belgia yang sebelumnya menciptakan comeback dramatis dengan mengalahkan Senegal 3-2 melalui gol penalti Youri Tielemans pada masa injury time babak tambahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Kami sampaikan berikut tentang berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Avanza 1300 GF60 1RM GM MFJJ warna abu-abu metalik tahun 2011, nomor polisi KH1607ND atas nama Joko Winaldi. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi nomor 0896-0942-6162. Demikian untuk diketahui berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 dengan merek Toyota atas nama Joko Winaldi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerja

0: 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat,

0: termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
8: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
10: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
11: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
8: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
12: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
12: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
14: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
15: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
13: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
17: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
18: Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga

0: Indonesia.
1: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas INRI Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
1: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
4: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
5: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
6: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
4: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375 atau di 386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami kembali dalam mimbar agama Islam. Berjumpa kembali bersama saya Setia Reseno, memandu acara ini hingga waktu berakhirnya kebersamaan kita dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, pada kesempatan ini kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah dan juga informasi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Ustadz Jainuddin SPDI, terkait dengan keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Ustadz, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah.
1: Betul.
0: Kita sudah menjalani beberapa hari ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya masih ada waktu untuk kita melakukan amalan ataupun hal-hal baik lainnya di bulan Muharram ini. Mungkin langsung saja Ustadz untuk dijelaskan apa makna dari keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah. Disilahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa ad-din. Salatu wassalamu ala asyrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita bisa berhadir dan mendengarkan bersama-sama dan menyimak tentang apa saja keutamaan daripada bulan Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Alhamdulillah, pada saat ini kita memasuki bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun kalender Hijriah. Bulan ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang disebut ke dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yaumal khalaqas samawati wal ard minha albatul hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fi anfusakum, yang artinya bahwasannya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. At-Taubah 36. Pendengar, para ulama menjelaskan bahwa 4 bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dinamakan bulan haram karena kehormatannya yang besar. Pada bulan ini dosa lebih berat dan amal ketaatan semakin dianjurkan. Oleh karena itu kita disuruh untuk mengamalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, adapun keutamaan yang pertama bulan Muharram adalah bahwa bulan ini disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Abdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu kita sangat beruntung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup bisa bertemu di bulan Muharram atau bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Muharram adalah bulan yang sangat penting bagi kita sebagai umat Rasulullah untuk melaksanakan daripada amaliah-amaliah tersebut. Perhatikanlah saat Nabi menyebutnya dengan istilah Syahrullah atau bulan Allah. Penyandaran ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Muharram dibandingkan bulan-bulan lain. Oleh karena itu bulan Muharram ini luar biasa dibandingkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena dia langsung diistilahkan dengan bulan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan amaliah-amaliah yang sangat dianjurkan oleh kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itu kaum muslimin dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Jadi kita pendengar untuk bisa melaksanakan puasa sunnah selama bulan Muharram tersebut. Apakah 1 Muharram atau 2 Muharram, terserah kita. Selama itu pada bulan Muharram, maka kita disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Siapa yang tidak mampu berpuasa banyak hari di dalam bulan Muharram tersebut, hendaknya jangan sampai melewatkan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang sudah lewat kemarin bagi kita yang mau melaksanakan. Ataupun di akhir daripada bulan Muharram, kita juga bisa melaksanakan bulan Muharram tersebut. Adapun yang dinamakan dengan pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu, yaitu Tasyu'a atau Asyura, ya. Karena bulan tersebut, ya, puasa tersebut sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi hamba Allah yang melaksanakan daripada bulan Muharram tersebut. Atau bulan dinamakan Tasyu'a dan Asyura pada tanggal 9 dan 10 Asyura tersebut. Yang kedua keutamanya adalah adanya hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa adanya hari Asyura? Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa. Nah, waktu beliau di Madinah juga beliau mendapati orang Yahudi berpuasa. Maka itu dinamakan bulan Asyura, puasa Asyura. Berpuasa pada hari tersebut mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Maka kata Rasulullah, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Nah, di situ jelas sekali bahwa kata Rasulullah bahwa mereka lebih berhak daripada Musa daripada kaum Yahudi tersebut. Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, itu dinamakan dengan Asyura, ya. Maka kita dianjurkan, ya, untuk bisa disunahkan untuk bisa melaksanakan di awal kemarin itu pada tanggal 9 dari 10 daripada bulan Muharram. Atau kita juga bisa melaksanakan di pertengahannya dan di akhirnya juga boleh. Terserah kita memilih, ya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, yang artinya kata beliau, "Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu." Maka beruntunglah bagi kita umat Islam yang bisa melaksanakan puasa Asyura tersebut. Maka Rasulullah berharap semoga dosa kita diampuni tahun-tahun yang lalu. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, pendengar, marilah kita melakukan daripada sunnah baginda ini, ya, semaksimal mungkin, ataupun kita juga sesuai dengan kemampuan kita. Selain memperbanyak puasa, bulan Muharram juga menjadi momentum untuk melakukan muhasabah. Ya, muhasabah artinya kita harus mengetahui tentang jati diri kita. Tahun Hijriah baru hendaknya menjadi kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Jadi apabila dulu kita melakukan ibadah belum sempurna, kita perbaiki. Dulunya tidak biasa sholat 5 waktu, laksanakan. Dulunya tidak biasa puasa sunnah, laksanakan. Dulunya tidak bisa puasa wajib bulan Ramadan, kita lakukan. Maka itu, maka kita bisa muhasabah diri tentang diri kita. Apakah di tahun yang lalu amal ibadah saya semakin meningkat atau sebelah, atau tahun yang ini semakin meningkat atau tahun berikutnya. Nah, jadi kata Rasul, orang yang beruntung adalah orang yang bisa memperbaiki dirinya dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, ya. Tahun yang ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Memperbanyak taubat, juga kita disuruh, diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Perbanyak taubat kita ketika kita melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah, kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat minimal, lakukan itu. Itu merupakan salah satu amaliyah kita. Mempererat silaturahim, juga kita bersilaturahim baik dengan keluarga kita, ya, dengan tetangga kita, dengan siapa saja, ya, kita bersilaturahim. Orang tua kita kalau masih hidup, kita lakukan. Meninggalkan berbagai kemaksiatan yang selama ini masih dilakukan. Kalaupun kita selalu melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merugikan diri kita sendiri, maka kita akan tinggalkan hal yang demikian. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi kita, bahkan merusak daripada amal ibadah kita. Nah, marilah kita perbaiki diri kita, dan kita jauhi daripada kemaksiatan tersebut. Pendengar, jangan sampai pergantian tahun dalam Islam hanya menjadi perubahan angka dan kalender, sementara amal kita tidak bertambah dan dosa-dosa kita tidak berkurang. Nah, oleh karena itu, mumpung di Muharram ini kita kalau bisa ada perubahan pada diri setiap insan, setiap kita, agar lebih baik lagi kita berbuat amal ibadah, dan juga bertambah amal ibadah kita dan dosa-dosa kita bisa berkurang, bahkan ya tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Pendengar, ingatlah bahwa umur kita terus berkurang. Setiap tahun yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, beruntunglah bagi kita dalam hidup ini. Semakin bertambah umur kita, maka artinya semakin mendekati daripada kematian setiap insan itu. Jangan dipikir ketika umur kita bertambah, lalu sebaliknya, maka itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang lebih baik daripada tahun kemarin, pada tahun ini, dan seterusnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga amal ibadah kita di bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang, insyaallah kita berjumpa lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Jainuddin SPDI mengenai bulan Muharram, keutamanya di tahun 1448 Hijriah, di tahun baru Islam ya Ustaz. Dan insya Allah kita bisa menanamkan dalam diri kita pribadi, betul, hal-hal yang baik agar senantiasa kita bisa menjadi orang yang lebih baik, betul, di setiap kesempatan, terutama jika kita melihat momentum untuk memperbaiki ibadah. Ya begitu ya Ustaz ya. Betul, baik Ustaz Jainuddin, terima kasih sudah hadir dalam Mimbar Agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk pendengar yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Islam. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Jainuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan Chandra. Kepada Prakirawan Chandra, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Jumat 3 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, perakirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara dan Lamandau yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan, Kota Palangkaraya, Gunung Mas, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah dan utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur yang masih diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam.

0: pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 2 Juli 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar inilah dia Palangkaraya malam ini.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya kepada Hadriansah bin Rasidi di mana saja berada sebagai tergugat, yang mana isinya tentang penetapan Ketua Majelis nomor 129/PDTG/2026/PA/PLK tanggal 26 Maret 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya, di mana bertepatan pada hari Selasa 28 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Karmilah binti Turiman sebagai penggugat dan lawan Hardiansah bin Rasidi sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Aduh, piringnya jatuh lagi nih, Sah. Ayah ceroboh ya.
1: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
0: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
1: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
0: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
1: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
0: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Ayah, Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ngingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
2: Aku gak akan lupa. Karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumahku.

0: Aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, Yang Mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong Yang Mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, tentunya dalam program Zona Edukasi, ruang inspirasi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan solusi atas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu klik cerdas, berpikir kritis, hidup harmonis dengan fokus pembahasan melindungi anak dari radikalisme dan kekerasan di ruang digital. Perkembangan teknologi digital pendengar telah memberikan banyak manfaat, namun di balik kemudahan tersebut terdapat yang namanya ancaman yang perlu kita waspadai, khususnya bagi anak-anak remaja yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial. Mulai dari penyebaran paham radikal, cyberbullying, hingga berbagai bentuk kekerasan digital yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Lalu bagaimana peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi generasi muda dan ancaman tersebut? Dan bagaimana juga pembangunan literasi digital agar anak mampu menggunakan internet secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab? Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa dulu ada Bapak Ganjar Setriono SOS MAP dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam Pak.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Wah, mantap, selamat malam juga.
2: Waalaikumsalam. Gimana Mas Amin, sehat ya?
1: Sehat.
2: Udah keberapa kali ya kita ini? Banyak kali ya
1: Pak ya. Saya juga lupa, tapi yang pasti saya tidak pernah lupa bahwa Bapak selalu mengingatkan kita untuk sama-sama saling bergandeng tangan.
2: Betul dan sekali.
1: Untuk memerangi yang namanya radikalisme ini. Dan kali ini juga kayaknya kita tidak bosan-bosan untuk bertanya ke Bapak. Dan untuk Bapak, meminta Bapak mengedukasi masyarakat juga agar terlepas dari yang namanya radikalisme ini, apalagi anak-anak saat ini Pak, luar biasa sekali.
2: Oke, itu kewajiban ya.
1: Kewajiban
2: kita sih.
1: Wah, mantap. Gimana Pak, lancar aktivitasnya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, lancar.
1: Wah, luar biasa, sehat juga hari ini Pak.
2: Amin.
1: Baik, seperti biasa di samping kakak di samping Pak Ganjar Satriono ada Kak Yaya dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kak Yaya, apa kabar?
3: Halo, puji Tuhan luar biasa.
1: Sehat juga hari ini Kak.
3: Puji Tuhan, amin.
1: Wah, luar biasa, lancar juga aktivitasnya hari ini Kak.
3: Puji Tuhan, lancar.
1: Luar biasa. Terima kasih Kak Yaya, terima kasih Pak Ganjar sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Back to topic ya Pak Ganjar, sebagai pertanyaan pembuka dari kita.
2: Oke,
1: nih Pak.
2: Boleh.
1: Ini sebenarnya pertanyaan pembuka tapi dalam banget Pak.
2: Gak apa-apa, malah
3: sedalam apa ini?
1: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme di ruang digital? Dan mengapa anak-anak menjadi kelompok yang menjadi rentan begitu terhadap sasaran di ruang digital ini terkait radikalisme ini Bang?
2: Baik, terima kasih Bang Amin ya. Luar biasa malam hari ini saya bisa bergabung lagi dengan RRI Pro 1 FM di 95,9 MHz. Bila mana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tentunya kita kunci dulu nih ya. Nah, kita terlepas dari semua agama dulu. Nah, ini penting sekali ya. Bila mana kita berbicara tentang radikalisme, tentang intoleransi, tentang terorisme, kita sepakat bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Itu dulu. Selanjutnya apa sih ya? Kenapa anak-anak pada era sekarang ini marak terpapar, baik itu kekerasan, nanti ada dua ruang di sini. Yang pertama kali, bila mana kita berbicara intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tentunya yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dunia, ada Al-Qaeda, ada Houthi, ada juga ISIS ya. Tetapi sekarang marak juga, Bang Amin ya, Mbak Yaya, sekarang marak anak-anak masuk dan terseret kepada paham kekerasan.
1: Ya.
2: Paham kekerasan ini baru kita tersadar muncul pada saat itu tanggal 7 di bulan November tahun 2025 pada saat kejadian percobaan bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta. Dan ini perlu saya ingatkan di sini dan saya sampaikan, ini penting sekali bahwasanya kejadian pada saat itu ya di tanggal 7 November 2025 itu bukan terafiliasi dengan kelompok teror. Ya, tetapi anak yang melakukan percobaan bom bunuh diri dan sudah melakukan 3 kali ledakan, 2 kali di tempat ibadah pada satu kebetulan hari Jumat, dan 1 kali percobaan bom bunuh diri yang dilakukan oleh anak pelaku sekaligus korban. Ya, ini tidak terafiliasi kepada kelompok teror. Ya, tetapi anak tersebut terafiliasi kepada kelompok kekerasan. Ya, ini saya terangkan dulu sebelum kita masuk kepada kenapa di ruang digital itu tadi.
3: Iya, betul.
2: Oke. Perlu kita pahami bahwasanya bukan hanya di kejadian SMA 72 Jakarta, setelah kita melakukan penyelidikan ternyata banyak juga anak-anak, khususnya kita bicara di Kalimantan Tengah, ada yang langsung berhubungan terkoneksi dengan pelaku di SMA 72 Jakarta. Okay. Nah, kenapa mereka bisa terkoneksi? Ya karena tadi di ruang digital itu tadi, kita masuk di ruang digital itu tadi. Ya. Kita pahami bahwasanya sekarang di era yang sungguh luar biasa ini, bahkan bila mana kita mengakses media sosial ini hampir tanpa batas.
1: Betul. Ya.
2: Perlu kita ingat bahwasanya di kejadian di SMA 72 ini hanya mereka glorifikasi atas kekerasan. Ya. Dan di beberapa tempat, nah ini saya buka nih di Kalimantan Tengah, ada beberapa kali kita melakukan intervensi terhadap anak. Ya, kita istilahnya intervensi ya. Karena anak kita tempatkan di sini sebagai korban. Ya. Anak sebagai korban paparan. Sebenarnya semua korban sih ya. Semua korbannya. Betul. Latar belakang dari anak-anak yang kita bicara di Kalimantan Tengah yang kita lakukan intervensi, semua berlatar belakang yang sama. Ya. Dan bagaimana pola pemaparan mereka? Ya melalui ruang digital itu tadi.
1: Oke.
2: Ya, melalui game online, Roblox, PUBG, Mobile Legend. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak bila bermain dengan bermain di game online tersebut, mereka bisa komunikasi. Dari situ anak karena kesamaan latar belakang, mungkin dari korban bully, dari orang tua yang broken. Ya, juga dari orang tua yang baik-baik saja, tetapi tidak kondusif di dalam keluarga. Akhirnya mereka di situ saling curhat dan mereka ditarik masuk ke dalam grup WA, dikirimi sebuah situs tertentu, akhirnya diklik dan di situ anak ditarik masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan melalui ruang digital. Bukan hanya permainan game online, dan jangan salah, permainan game online bukan permainannya yang memaparkan, tetapi game online dan media sosialnya hanya digunakan sebagai media atau sarana untuk anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kekerasan.
1: Nah, ini menarik ini Pak Ganjar ya. Tadi dibilang bahwa dia tidak, radikalisme mengalah ke kekerasan juga, begitu ya. dan dominannya kekerasan begitu ya, terhadap anak-anak ya. Apalagi rentan korban bullying tadi.
2: Betul.
1: Niat membalas dendam.
2: Betul.
1: Begitu ya, dan
2: betul,
1: lain-lain ya. Nah, ini apa mungkin ciri-ciri atau tanda-tanda awal yang dapat dikenali orang tua di Pak Ganjar ketika anak mulai terpapar konten radikal atau konten yang mengarah pada kekerasan di internet?
2: Oke. Oke, ini keren sekali ya. Mungkin para orang tua ya, Mbak Yaya ya, para orang tua ini semoga aja malam hari ini pada dengar RRI gitu aja ya, supaya kita teredukasi ya. Jadi dari beberapa yang kita lakukan intervensi, kita mempelajari itu bukan hanya kejadian di lapangan dan pada saat kita melakukan intervensi.
1: Betul.
2: Dari sisi akademis pun, dari beberapa kejadian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka mempunyai ciri-ciri yang sama.
1: Okay.
2: Yang pertama, ya, yang pertama, anak akan melawan secara frontal terhadap orang tua.
3: Nah,
2: banyak yang bila mana kami ngobrol, kami memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, banyak orang tua yang tanya, Pak, anak saya ini tidak bermain game online, tetapi suka membantah. Bukan itu yang saya maksud, ini melawan secara frontal seperti pernah kejadian di wilayah Sumatera Utara.
1: Okay.
2: Dan di Lampung ya, kalau nggak salah, seorang anak itu SLTP hanya karena aplikasi permainan game online yang dihapus oleh orang tuanya. Anak menusuk orang tuanya, mamahnya sampai dengan meninggal dunia. Begitu juga di Lampung. Hanya karena kuota habis, dia minta kuota dengan orang tuanya, dan orang tua menjanjikan, sabar dulu, mamah baru ada kegiatan. Orang tuanya ditusuk juga ini, pakai pisau dapur. Nah, ini yang saya maksud. Ya, melawan orang tua dengan brutal dan frontal. Oke, selanjutnya kedua. Anak akan keluar dari circle permainannya. Ya, karena anak otomatis dia akan asik kepada teman-teman halusinasinya atau teman khayalan dia
3: online,
2: yang dia kenal di media online, di sosial media. Ya, anak akan menjadi introvert. Anak akan menjadi penyendiri, pulang sekolah ya, dia menjadi penyendiri.
1: Betul.
2: Dia masuk kamar, belum ganti baju, belum ganti pakaian, sudah pegang HP. Ini penting sekali. Oke, seperti
3: adik
2: itu.
3: Adik banget dengan handphone.
2: Iya. Dan yang kelihatan, anak akan melakukan ujaran kebencian. Anak akan, kalau bahasa Jawanya mungkin misuh-misuh ya, mencaci maki apapun itu dengan kata-kata yang sebenarnya belum layak untuk anak sosial itu mengucapkan kata-kata seperti itu.
3: Okay. Bahasa-bahasa kasar berarti
2: yang digunakan. Yes, benar, bahasa-bahasa kasar. Dan ini yang paling penting, yang harus kita ketahui bersama, ini ciri-ciri nomor 4. Anak akan menganggap barang-barang milik pribadi dia adalah barang-barang yang sangat-sangat rahasia. Contohnya, handphone, gadget dia, ya, kamar dia, buku-buku dia, ya, di tas, di jaket. Karena anak tersebut sebetulnya sadar bahwasannya di gadget dia, di HP dia itu ada konten-konten yang sebenarnya belum layak untuk diketahui anak-anak usia dia. Nah, ini penting sekali bagi orang tua.
1: Betul.
2: Jadi peran orang tua di dalam rumah ini harus penting. Nanti akan saya sampaikan bagaimana seharusnya orang tua sediakan waktu yang khusus. Sediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Nah, kebetulan Bang Amin, Ibu Mbak Yaya, saya menulis buku nih. Saya menulis buku dan sebentar lagi akan saya rilis. Nanti akan tentunya Pro 1 nanti dapat juga. Bagaimana anak ya, dari awal anak tersebut, dari anak yang baik-baik saja, anak yang normal, dia direkrut masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan dan kelompok atau kelompok radikal, dan bagaimana pola-pola anak tersebut direkrut, bagaimana penanganannya, sampai dengan seperti apa sih dari sisi akademisi dan juga dari sisi psikolog akan saya terangkan di situ. Dan ini masih sakit nih nanti pada saatnya buku ini akan saya
3: ini cuma spill aja ya, jangan semuanya spill dulu.
1: Kami menunggu launching.
3: Baik,
1: menarik Pak Ganjar ya, realitanya seperti itu
2: ya,
1: yang
2: benar.
1: Mungkin Pak Ganjar kasih taunya tidak cuma sekedar oh ini info aja, tapi ini sudah ada bukti ya Pak.
2: Betul. Nanti juga akan saya sampaikan sedikit kasus-kasus yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Oke. Ada apa kasusnya Pak?
2: Betul. Kita sudah melakukan beberapa kali intervensi ya, sebanyak 7 kali intervensi, khususnya untuk anak di wilayah Kalimantan Tengah, dan ada yang kami juga berkoordinasi dengan Mbak Yaya, dengan DP3 APKB, kita juga dengan kewilayahan, kabupaten, kota, dan apalagi dengan Bapak Gubernur. Terima kasih, selamat malam Bapak Gubernur. Inilah luar biasanya pemerintahan daerah Kalimantan Tengah, Mas. Dari Bapak Gubernur pun sudah mengeluarkan surat edaran. Ini yang luar biasa, pembatasan. Bukan pelarangan ya. Pembatasan pemakaian gawai di lingkungan sekolah. Ini sangat membantu.
1: Udah resmi.
2: Kita
1: bicarakan kemarin.
2: Betul. Bahkan sebelum ada dari
3: Kominfo, PP,
2: Kominfo pusat ya.
3: Tunas PP.
2: Ya, itu kita Pak Gubernur dan beberapa kabupaten dan kota Palangkaraya. Ya, Kota Palangkaraya sudah mengeluarkan. Jadi luar biasa. Saya terima kasih dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Kembali ke anak-anak yang pernah kita lakukan intervensi. Kita barusan sekitar 10 hari yang lalu ya, kita mengirimkan anak dari Provinsi Kalimantan Tengah ya, kabupatennya enggak usah saya sebutkan. Anak tersebut sudah tingkat eskalasi pemahaman kekerasannya sudah tinggi karena anak tersebut sudah berhasil merakit bahan peledak, dan saat ini dengan Bapak Bupati yang mungkin tidak saya sebutkan namanya, dengan Ibu Bupati, Bapak Gubernur, dan semua stakeholders yang sangat mendukung tugas Densus 88 Satgas Wilayah Kalimantan Tengah, anak tersebut sekarang kita lakukan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Kementerian Sosial Handayani yang ada di Jakarta. Ya, dan kita berharap, mohon doa para pendengar RRI, mungkin dari sekarang sudah live ya. Semoga dengan doa restu saudara-saudara kita Kalimantan Tengah, anak tersebut bisa kembali dan beraktivitas normal di Kalimantan Tengah. Dan ada juga yang terpapar paham radikal, Bang Amin, ada di beberapa kabupaten. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini pendampingan kita terus ya, dengan stakeholders terkait, dengan DP3 APKB, UPTD PPA, dengan kewilayahan Polres-Polres di wilayah Polda Kalimantan Tengah, juga dengan MUI dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kita bersinergi, kita menyatukan langkah agar Kalimantan Tengah terbebas dari paham intoleransi, radikalisme, terorisme, dan paham kekerasan lainnya.
1: Wah, cukup berat saya dengarnya Pak ya.
3: Iya, merinding dia.
1: Itu tingkat SLTP apa SLTA?
2: SLTP dan LTA semua ada.
1: Yang dikirim ke
2: SLTA.
1: SLTA, yes. SMA berarti ya.
2: Maaf Mas, saya sedikit ya. Terima kasih Pak Rizky, Kadis Pendidikan, yang gercep ya mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan gawai. Ini sangat membantu kami dan menjadi semangat kami untuk di lapangan kita gaspol. Terima kasih banyak Pak Rizky.
1: Oke. Wah, luar biasa ya. Rasanya kita tuh baru beberapa bulan yang lalu
3: membahas
1: tentang hal ini ya Pak. Sinerginya kemarin baru pertama di Palangkaraya kalau nggak salah.
3: Iya benar.
1: Dan sekarang udah ke daerah-daerah lain.
2: Yes. Cukup kita pukul mundur rame-rame mereka. Paham kekerasan dan radikal.
1: Sampai ketemu satu.
2: Betul.
1: Ini jadi danger banget pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Artinya sudah ada contoh sehingga mungkin harus dikip dari orang tua, dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan juga sama-sama diawasi bersama begitu ya.
2: Betul. Tanggung jawab kita bersama.
1: Nah, kita ke Kak Yaya. Ini agak sedikit melo kalau saya ngomong sama Kak Yaya.
3: Harusnya enggak boleh melo.
2: Beliau ini Wonder Woman.
1: Betul.
2: Selalu di samping kita. Kapanpun, dimanapun. Ya, jam berapapun selalu di samping kita bareng-bareng. Terima kasih Mbak Yaya.
3: Sama-sama Om Ganjar.
1: Kalau Pak Ganjar sistemnya teknis ya Pak ya. Eksekusi. Kalau ketemu bagaimana arahnya, bagaimana cara untuk membinanya begitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau kayak ini lebih ke hal yang di bawah hati ke hati begitu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kan dari perempuan dan anak begitu. Artinya kan kita sudah dengar juga dari Pak Ganjar bilang tadi ya, orang tua broken home, anak kena bullying begitu kak, dan juga apa ya, di rumah mungkin tidak mendapatkan kasih sayang.
3: Yes.
1: Thank you cintanya gak seperti yang lain begitu ya.
3: Yep.
1: Atau mungkin orang tuanya tidak terlalu care terhadap anaknya.
2: Yeah.
1: Yep. Nah ini bagaimana kak, yang rata-rata terkena seperti itu. Nah yeah. sedangkan sorry kak, sorry
3: yeah, ya.
1: Sedangkan saat ini begitu kan banyak anak-anak yang mungkin bisa kita bilang feel to feel juga begitu ya kan. Dia akan merasa sensitif karena rasanya tidak tersampaikan tadi. Thank you cintanya tidak ada. Ini peran siapa? Karena peran orang tuanya sudah tidak care gitu loh terhadap anaknya. Kalau umpamanya anaknya ini ada begitu ya, orang tua kemungkinan besar masih ada kesempatan untuk di, oh ini yang orang tua yang mendengar ya, maksudnya ya,
3: anaknya
1: dia care, oh ini anakku saya lihat tadi, oh ada nggak ciri-ciri yang seperti dimaksud sama Pak Ganjar. Tapi ini orang tua yang tidak care gitu loh terhadap anaknya, bagaimana ya. Ini
3: Jadi gini ya, terutama untuk orang tua yang menjadi anak-anak menjadi broken gitu
1: ya.
3: Sebenarnya
1: korban, dia
3: korban anak. Memang ketika terjadi perceraian itu korbannya pasti anak. Tetapi ketika terjadinya perceraian ini, tapi antara suami dan istri punya komitmen merawat bersama-sama, insya Allah atau Tuhan mengizinkan, tangki cinta si anak tidak akan kosong. Karena di sini mereka dua orang dewasa ini sadar bahwa anak menjadi korban mereka, korban keegoisan mereka. Tapi ketika mereka sama-sama mau menurunkan egonya untuk sama-sama mendidik anak, tangki cintanya tidak akan kosong. Beda halnya ketika sudah ini egois, akhirnya anak menjadi korban. Padahal sebenarnya kalaupun salah satunya tidak bisa menyokong tangki cintanya, ketika yang satu punya mau menurunkan egonya, tetap bisa mengisi tangki cinta anak-anak, pasti akan terselamatkan. Hanya saja memang di sini ketika kita melihat latar belakangnya, tidak ada tangki cinta di situ. Bahkan bisa jadi juga lingkungan terbesarnya, lingkungan dari kedua orang tua ini tadi, lingkungan orang dewasa di sekitarnya pun tidak mendukung.
1: Betul. Gitu.
3: Beda halnya ketika di rumah terjadi broken, tapi lingkungan sekitarnya, misalnya kakek neneknya, om tantenya, masih menyokong dengan tangki cinta, masih bisa terselamatkan. Tapi kondisinya ini tadi tidak ada semua, akhirnya mereka mencari kasih sayang itu di luar. Sedangkan orang tua yang ini tadi dengan mindset bahwa saya sudah kok kasih sayang dengan apa yang dia mau diturutin. Padahal bukan itu yang dimau anak-anak korban broken ini, adalah kehadiran. Ya kan Om ya?
2: Betul.
3: Tidak hanya kehadiran berupa barang, tapi kehadiran orang tua. Artinya apa? Ketika anak berkeluh kesah, ketika anak menyampaikan gundah gulananya, orang tua punya, orang tua hadir menanggapi, apa sih yang terjadi sama anak saya. Itu loh sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak ini, nah, gitu.
1: Itu.
3: Jadi anak-anak korban kekerasan ini sebenarnya memang jauh dengan yang namanya tangki cinta dari kedua orang tuanya. Jangankan kedua orang tuanya, satu aja tidak ada. Gitu. Karena mereka memilih, contoh yang kita kirim, oh ya orang tuanya memilih tetap bekerja, tetap memilih ekonomi, padahal keluarga besar nih ada gitu loh, keluarga besar nih ada untuk misalnya menentukan adiknya, dia fokus sama si kakak, misalkan seperti itu. Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Jadi ini memang PR kita bersama, PR kita semua. Yang paling berat itu di sini mengedukasi para orang tua bahwa ayo ayah ibu yang di luar sana, yang mendengar, yang menonton channel YouTube RRI ini, aware dikit dong dengan anaknya. Bukan berarti kita menjudge orang tua itu tidak peduli, bukan. Tapi yang kita maksud kepedulian adalah kehadiran. Ketika anak itu sedih, orang tuanya sokong tidak, orang tuanya ini tidak. Ketika anaknya bahagia, apa sih reward dari orang tua? Bukan reward barang loh ya, sebenarnya yang kita butuhkan bukan reward barang, tapi reward perhatian dari orang tuanya. Kemudian di rumah, kadang ya seperti tadi yang Om bilang ya, keluarga baik-baik saja utuh, tetapi ya itu tadi Om ya, komunikasinya, kehadiran anak tidak dianggap. Itu yang paling bahaya. Orang tuanya ada, dua-duanya ada, tapi kehadiran anak seolah-olah tidak ada. Itu yang sebenarnya juga bahaya.
1: orang tua juga mengejar ekonomi begitu, mengejar karir begitu ya juga, atau kebanyakan pada ke ekonomi sih sebenarnya ya.
3: Ya
1: kalau proses ke karir mungkin agak sedikit.
3: Pasti mengikuti kan antara karir dan ekonomi pasti mengikuti.
1: Lebih,
3: sekarang gini, kalau
1: cerdas lah begitu orang tuanya.
3: Sekarang kalau kita fokusnya hanya ekonomi ya pasti anak pasti akan terbengkalai gitu kan. Maksudnya gini, kasih sayang itu tidak hanya mah aku perlu handphone, oke nak. Mah aku perlu ini, oke nak. Tidak seperti itu gitu loh. Padahal yang mereka harapkan itu sebenarnya kehadiran. Ketika mereka, mama aku tadi diolok temanku gini, itu orang tua hadir. Kenapa kamu bisa diolok? Apa sebabnya? Kemudian kamu harusnya seperti ini nak, kalau ada yang ini. Itu loh yang sebenarnya yang dicari anak-anak gitu. Perhatian seperti itu, bukan hanya perhatian aku nih dia kurang-kurang. Kalau ada orang asalnya paling gemes, oh madas gitu. Aku nih dia kurang-kurang, maksudnya apapun yang dia minta selalu diturutin. Bukan seperti itu gitu loh. Tapi kehadiran orang tua ini ketika anaknya ngalamin masalah, anaknya tidak bisa mengerjakan tugas, orang tua hadir. Atau setidaknya misalnya nih, kumpul di meja makan, adalah obrolan apa sih yang mau diobrolin ya om ya. Itu hal, maksudnya itu hal yang paling sederhana. Tapi di saat seperti ini, jarang sekali dilakukan.
2: Bang Amin, saya boleh sedikit ya? Boleh sedikit, Pak. Tadi benar sekali yang sudah disampaikan Mbak Yaya tadi, bahwasanya peran orang tua ini terhadap anak harus dan wajib. Bagaimana tangki-tangki kasih sayang itu harus diisi, dan waktu-waktu, sediakan waktu yang berkualitas untuk anak ini jelas. Tetapi ada satu hal di sini yang harus kita perhatikan juga. Dengan perkembangan teknologi digital yang sungguh luar biasa, orang tua juga dituntut, orang tua dituntut untuk tahu bagaimana perkembangan teknologi.
3: Yes, betul.
2: Ini penting sekali. Bagaimana sekarang anak itu di gadgetnya ini, untuk security sistemnya itu pun bisa berlapis-lapis. Ini yang harus orang tua tahu. Dan tidak salah juga bila mana orang tua ini sekali waktu bisa melihat bagaimana sih anaknya berteman dengan siapa sih di gadget. Dan mungkin histori daripada pencariannya di Google itu seperti apa sih. Ini penting sekali ya. Saya sepakat dengan Mbak Yaya tadi bahwasanya anak itu jangan dimanjakan dengan keberadaan ya. Dengan ekonomi tentunya, minta apa ini dituruti ya. Orang tua juga harus bisa memberi pelajaran dan pembelajaran untuk anak bahwasanya ini loh yang masih dalam tahap-tahap seumuranmu ini harusnya kamu berlaku seperti ini. Nah, ini penting sekali, Mas. Bagaimana nanti kita kalau masuk dalam literasi digital, bagaimana literasi digital ini harus menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana. Nanti kita mungkin masuk ke situ nanti ya.
1: Nah, Pak Ganjar ya. Ini cukup menarik sebenarnya ya. Karena kekerasan di ruang digital ini mudah sekali gitu masuknya, sudah game online-nya terkait
2: sedikit lagi Mas. Enggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol.
1: Boleh.
2: Kenapa para perekrut ini menggunakan ruang digital? Ya. Kita tahu bahwasanya ruang digital itu murah. Ya, dan efektif untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang mereka ingini. Nah, ini penting sekali. Makanya dalam hal ini perlu saya sampaikan, Satgaswil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri dengan beberapa stakeholders diantaranya dengan Dinas Kominfo. Tadi juga saya barusan ngobrol dan dengan Ibu Kepala RRI, bagaimana kita menyampaikan bersama-sama kita tentang narasi-narasi, kontranarasi untuk mengkanter narasi yang salah di media
3: sosial.
2: Ini penting sekali. Dan juga kami didukung dengan teman-teman wartawan khususnya media digital untuk kita bersama-sama, karena ini kembali lagi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu tadi Bang Amin. Terima kasih.
1: Nah, langsung saja Pak, apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda? Kita sudah mendengar dari Kak Yaya tentang orang tua Tangki cinta, begitu ya. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini untuk generasi mudanya sendiri atau si pelaku itu sendiri. Sebenarnya yang jadi pertanyaan sih sedikit ya, Pak. Kita waktu sebenarnya mepet sekali, Pak. Ya,
3: nah, gak apa-apa, kita jadi, nanti yang, episode berikutnya.
1: Yang menjadi pertanyaan itu, apakah saat ini yang ketemu kasus Bapak di lapangan itu rata-rata orang tuanya tidak care begitu, Pak? Atau memang dia terpapar saja lewat game online begitu?
2: Okay.
1: Yang saat ini di Kalimantan Tengah, termasuk yang diantar ke Jakarta, Pak.
2: Oke. Bisa saya jawab ya?
1: Iya.
2: Dari beberapa tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, dari beberapa kita melakukan intervensi terhadap anak, baik terpapar paham radikal, kalau kita bicara radikal dan terorisme tentunya yang terafiliasi kepada kelompok teror, dan paham kekerasan tentunya yang terafiliasi kepada kelompok kekerasan, dalam hal ini kekerasan TCC hanya glorifikasi dan semacamnya seperti itu. Dari beberapa anak ini kita melakukan intervensi mempunyai latar belakang yang sama, Mas Bang Amin.
1: Okay.
2: Ya. Yang pertama dia tadi kurang tangki kasih sayang, yeah, kurang perhatian orang tua, dan dia pernah menjadi korban bully, ya, dan dia kurang perhatian dari orang tua. Ya.
3: Yep.
2: Akhirnya dia asik dengan gadgetnya, dengan handphonenya atau Androidnya. Dari situ paham-paham itu masuk. Ya. Dan ada lagi kalau kami pernah melakukan intervensi terhadap anak yang terpapar paham radikal, ya, itu sama juga dari keluarga broken, ya, dari keluarga broken, dia ingin belajar tentang beragama yang benar, tetapi tidak ada yang mengarahkan karena orang tuanya
3: sibuk. Broken. Ya, orang tua broken.
2: Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Kami akan terus dalam hal ini Satgas Wil Kalimantan Tengah, Densus 88 Anti Teror Polri akan terus berburu terhadap anak-anak, bukan berburu konotasi negatif ya, untuk kita kembalikan kepada memang anak-anak tersebut pada usianya dan kembali ke pemahaman yang tentunya benar tadi sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Baik. Nah, kalau umpamanya nih orang, mohon maaf ya, saya tidak ngejasmen anak ini orang tuanya udah meninggal dua-duanya.
2: Oke.
1: Dia kan hidup sendiri nih, Pak.
2: Yes.
1: Nah, bagaimana mungkin peran orang sekitar begitu? Apabila melihat dia sudah ada gelagat yang berbeda, karena tidak ada bimbingan dari orang tua, mungkin juga dia tinggal sendiri di rumah, begitu ya, Pak. Ya, kita we never know, Pak.
2: Okay,
1: selalu ada
2: paham.
1: Kesempatan begitu. Apa yang harus dilakukan paham. Orang sekitar begitu? Melaporkan atau seperti apa?
2: Ya, jadi inilah fungsinya. Negara harus hadir.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Di sini di pemerintah daerah, di stakeholders ini sudah ada bagian-bagian tertentu. Kalau Densus ini tentunya kita terbatas ya, tetapi kita tetap bertanggung jawab ya.
1: Okay.
2: Inilah fungsi daripada deteksi dini yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, bagaimana bukan kepo ya, bagaimana kita melihat deteksi dini anak-anak yang saya sebutkan ciri-cirinya seperti tadi. Ya, mungkin anak tersebut tadi disampaikan sudah yatim piatu, ya kan? Ya, ini masyarakat juga harus peduli, harus care, ya. Dan pelaporan jelas, kalau misalkan di kabupaten kota ada DP3 APKB dan di situ ada unit PPA.
1: Yeah.
2: Kalau di kewilayahan dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Polres maupun di Polda ada unit PPA. Nah, tentunya di sini pasti saya yakin dong. Misalkan ada Pak RT, Pak RW, dan kepolisian dan TNI di kewilayahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada Babin Kamtibmas dan ada Pak Babinsa. Nah, ini tentunya bisa melaporkan di sini bahwasanya ini Pak ada ciri-ciri yang memang kita lihat anak tersebut sudah mulai nih pemahamannya sudah mulai tidak benar nih. Nah, nanti secara bertahap nanti bisa kita lakukan pembinaan terhadap anak tersebut, dan ini sudah diatur oleh undang-undang.
1: Baik.
2: Ingat, dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik undang-undang perlindungan anak ataupun undang-undang yang lainnya. Bahkan kebijakan pemerintah daerah pun, baik provinsi, kabupaten, kota sudah diatur jelas bahwasanya anak ini adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Oke.
2: Seperti baik. Itu.
1: Wah. Semakin menarik ini, Pak. Waktu kita kurang. Satu lagi, Pak.
3: Biasanya boleh, lebih
1: enggak
3: apa-apa.
1: Saya gatal nih, Pak.
3: Banyakin aja, enggak apa-apa. Nanti hari ini khusus aku bikin 2 jam.
1: Kalau kita mendengar di luar negeri ya, Pak,
2: yes.
1: Ya. Di tidak di Indonesia.
2: Ya.
1: Seseorang menemukan bom.
2: Ya.
1: aktif tidak aktif,
2: ya,
1: pihak yang lain akan langsung datang gitu ya, ya, Pak ya. Nah, ya ini yang jadi beda. Masyarakat akan berstigma seperti ini. Lah, kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Ayo, Pak. Jadi dari ya di lapangan ya, Pak ya. Pasti masyarakat kan ngomong gitu. Kami ngelapor juga nggak bakalan didengar. Nah, sebenarnya itu didengar apa enggak sih, Pak?
2: Ya pasti didengar, Mas. Kalau nggak didengar, saya nggak ada di sini. Dan kalau misalkan dia didengar, saya tidak melakukan intervensi
1: ya,
2: terhadap
1: karena anak. Ada banyak konten-konten ya mungkin ya, tidak terkait tentang apa ya, kalau di luar negeri itu dia ngelempar magnet ke sungai ya, keluar dapat senjata langsung ditelepon pihak kepolisian hadir ke situ. Ya. Nah, apakah Densus juga seperti itu?
2: Begini, Mas ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ya. Densus 88 dalam hal ini hanya menangani kejahatan ya, tindak pidana yang terafiliasi kepada kelompok teror. Ini jelas sekali ya. Sedangkan di kewilayahan ada kewilayahan dibentuk dari Polsek, mungkin dari Pospol, Polsek, Polres, Polda dan sebagainya. Itu jelas tugas pokok dan fungsinya. Ya, bila mana kita bukan membandingkan ya, bila mana kita melihat luar negeri, ya, mungkin dalam hal peralatan, ya, mungkin dalam hal jaringan itu pun berbeda dengan kita. Bukan kita membela diri, bukan saya ngeles ya, enggak. Tetapi pasti ada yang membedakan di sini, ya. Tetapi saya yakin di kedepannya, apalagi Polri dalam hal ini baru kemarin kita merayakan 1 Juli, ya kita akan terus presisi dan kita terus akan memperbaiki semua pelayanan tentunya Polri untuk masyarakat dan Polri di sini bersama rakyat. Kami akan terus memperbaiki dan kami akan terus berusaha untuk profesional. Seperti itu, Mas.
1: Wah, ini berarti kalau umpamanya ada saya sangkutkan ya dengan topik kita, kalau ada umpamanya anak yang di bawah umur tiba-tiba memiliki senjata.
2: Ya.
1: Itu harus cepat dilaporkan berarti.
2: Loh ya betul.
3: Betul
2: sekali. Betul sekali.
1: Oke. Ya tadi yang kita khawatirkan ya, ini tidak mengarang-arang cerita yang kita khawatirkan.
3: Iya, jadi mungkin untuk diketahui orang tua juga bahwa sebenarnya di Indonesia itu tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada juga SPPA, Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak. Jadi anak di atas usia 12 tahun itu sudah bisa dimasukkan dalam bui kalau itu memang melanggar hukum, artinya anak berhadapan dengan hukum. Tapi ketika dia melakukan kejadian itu di bawah 10 tahun, di dalam waktu sampai menunggu usia 12 tahun, misalkan kayak kemarin yang kejadian menusuk ustadz meninggal, itu kan dia kejadian umur 11 tahun, dia baru bisa masuk bui di atas usia 12 tahun. Jadi selama 1 tahun itu dia wajib lapor pengawasan dengan BAPAS. Nah itu, jadi para orang tua jangan hanya sementang anak gitu. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan kan kadang orang tua itu gini, jadi dari kecil nih, dari dini, gak apa-apa masih anak-anak, tolong deh jangan dinormalisasi seperti itu. Ketika anak kamu mendorong meskipun balita, tegur karena memang melakukan kesalahan, sehingga anak akan belajar problem solving dari dini gitu. Tapi kalau itu dibiarkan, ya udah nanti sampai dewasa, sampai dia gede akan seperti itu. Jadi tidak boleh kita menormalisasi.
2: Mas Amin, saya nambahin lagi.
1: Semakin seru.
2: Gak apa-apa, nambahin lagi.
3: Boleh. Kita nggak selalu seru. Ya,
2: terkait dengan beberapa anak-anak di Indonesia yang kemarin yang tadi saya sampaikan bahwasanya di SMA 72 sama tadi Bu Yaya sudah menyampaikan anak tersebut juga ada sanksi hukum yang menyertai. Tetapi kembali lagi negara hadir. Memang anak tersebut masih dalam proses, tetapi yang bersangkutan sekarang terus kita lakukan pembinaan. Karena pembinaan tentang pemahaman dan kriminal biasa ini sangat-sangat berbeda.
3: Jauh berbeda.
2: Kalau misalkan anak itu hanya sekedar pencurian kecil, ya mungkin karena faktor ekonomi. Ya, atau mungkin karena faktor keinginan memiliki barang orang lain dan itu kriminal umum. Tetapi kalau terkait dengan pemahaman, ya ini berbeda. Anak tersebut tahu, selanjutnya dia akan belajar, biarpun salah dia akan mengikuti, ya. Ya ini yang berbahaya. Makanya dengan pemahaman, ya kejahatan tentang pemahaman, kita lakukan rehabilitasi dan pendampingan secara terus menerus. Sehingga anak tersebut bisa terlepas dari pemahaman yang tidak sesuai dan menjadi pemahaman yang memang baru, sesuai dengan hukum maupun negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay. Itu, baik Pak, sebenarnya perlu part 2 ya Pak ya, terkait sanksi dan lain-lain.
3: Gak ini apa, perlu dijelaskan lagi. Ya. Pelatihan.
1: Jadi sebagai mungkin penutup diskusi kita di malam hari ini, Pak Ganjar dan juga Kak Yaya, apa yang ingin disampaikan?
2: Oke. Pertama untuk orang tua ya. Orang tua, pendidikan anak, adab anak itu berawal dari keluarga ya. Bina anak kita ya, beri masukan dan beri pembelajaran yang memang itu benar ya, kebiasaan, dan dampingi anak. Jangan biarkan anak berpikir sendiri dan akhirnya memutuskan sendiri, memutuskan sebuah permasalahan sendiri. Dampingi mereka dan penuhi tangki-tangki kasih sayang terhadap anak. Luangkan waktu yang berkualitas sejenak untuk anak. Ini untuk anak. Nah, ini untuk orang tua. Selanjutnya saya ada sedikit kata-kata nih ya.
1: Boleh Pak.
2: Sebuah negara yang hebat bukan pasukan tempurnya yang kuat, tetapi bagaimana negara menyiapkan generasi mudanya untuk meneruskan perjuangan para pendahulu dan pahlawannya.
1: Ini dari saya. Wow. Merdeka Pak ya.
3: Saya langsung tersepona. Buntu langsung gue.
1: Baik. Kayaknya sendiri apa?
3: Mungkin. Ya, kalau Om Ganjar tadi sudah pada orang tua dan nih ya. Kalau saya, ini pada pihak para pendidik. Ya, tadi tetap ya, terkait ya Om ya, para ya, pihak pendidik. Betul. Ketika di sekolah terjadi yang namanya pembulian, terjadinya boleh dong sinerginya gitu ya, sinerginya kan di sekolah tuh juga ada guru BK, lakukanlah konseling meskipun itu hati-hati loh, sekarang kan bercanda di bullying dibalut candaan, kadang kan orang dewasa berpikir ah nggak apa-apa itu ya, bercanda, beda dengan hati anak yang menerima. Jadi ketika ada siswa yang melakukan misalnya konseling, guru juga harus mau memahami di situ gitu. Jangan biarkan anak-anak siswa ini berpikir sendiri, menyelesaikan sendiri, tapi bantu mereka, kasih arahan gitu ya, yeah, artinya mendampingi mereka tumbuh kembangnya dengan ngasih arahan. Jangan hanya ah masih SD enggak apa-apa aja, cuman bercanda itu, padahal belum tentu itu bercanda gitu. Dari hal-hal yang kecil sudah aware bahwa itu bisa menjadi cikal bakal menjadi pembulian dan lain sebagainya. Nah, sebelum menutup, selamat HUT Bayangkara yang ke-80. Terima kasih sinerginya selama ini dari banyak. 2016 saya bersinergi sudah dengan teman-teman di Polri. Juga di effort di euforianya kita sedang merayakan yang ke-80, tapi yes, kita juga berduka teman dari Setras ya, narkoba sih, meninggal. Kita sejenak menundukkan kepala untuk beliau atas tugas negara yang gugur.
2: Terima kasih.
3: Ketika menjalankan tugas negara memberantas narkoba untuk supaya adik-adik kita ini juga tidak terpapar narkoba. Semoga almarhumah diterima.
2: Amin.
3: Di sisinya.
2: Amin.
3: Amal ibadahnya baik.
2: Amin.
3: Salam dari kami Satgas Perlindungan Perempuan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Kak Yaya. Luar biasa. Semakin lama ngobrol kita semakin banyak nih Pak ya insight-nya. Harusnya nih isinya
3: masih ada part-part berikutnya, enggak ada iya. Om Ganjar masih ada anggotanya. Ya kan Om ya, izin boleh, saya Om membajak mereka
1: mana. Yang pengen mungkin the next Pak, saya pengen dengar bagaimana mungkin pihak dari negara begitu ya. Mengeksekusi jika menemukan orang-orang yang seperti itu ataupun anak-anak seperti itu, apa yang ingin dilakukan kepada mereka? Apakah itu melakukan pembinaan atau apa itu next
3: level ya, teman-teman ya, ya, kita ya? Bagaimana pembinaan yang mereka pembinaan lakukan? Gitu kan,
1: kita
3: ya,
1: perlu tahu itu.
2: Saya sedikit sampaikan pada pemirsa dan pendengar, bila mana memerlukan kami, memerlukan Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri. Untuk sosialisasi dan memberikan edukasi dimanapun kami siap, baik offline maupun hybrid kami siap. Dan satu kali lagi tanpa syarat, ya kami tanpa syarat, negara sudah cukup terhadap kami dan ini adalah kewajiban kami untuk generasi muda, generasi emas yang akan datang. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa. Obrolan kita hanya berawal dari ruang digital tadi Pak Ganjar bilang di situ kita tidak tahu sebesar apa potensinya.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita selalu waspada. Betul. Orang tua yang mungkin saat ini melihat ciri-ciri yang seperti dibilang Pak Ganjar ya, yang kentara sampai apa pakai pisau dapur apa segala macam itu sudah terlihat jelas sekali. Kalau sudah anak menyendiri aja harus jadi dangerous untuk kita
2: secepatnya.
1: Semua secepatnya. Untuk bisa dikeluarkan dari zona itu. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk pendengar. Tentunya sangat bermanfaat ini, Pak.
3: Harus
1: sekali kita, bukan harus, wajib sekali kita laksanakan.
3: Wajib banget. Dan jadi informasi, misalkan menemukan atau orang tuanya menyadari anaknya, silahkan laporkan ke Satgas. Satgas akan meneruskan ke Densus 88. Kita akan selalu tetap bersinergi. Jadi jangan pernah ragu ya Om ya.
2: Betul.
3: Jangan, sorry aku potong Indra. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu ketika anak sudah mulai ada ciri-ciri dan membutuhkan pertolongan.
2: Kami
3: jangan
2: siap.
3: Jangan pernah disimpan sendiri ya Om. Jadi selamatkanlah anak bangsa ini.
2: Oke, gratis. Dan kami siap.
3: Gratis.
2: Dan kami siap, kami pasti siap. Hadir. Kami tanpa hadir. Syarat.
3: Tanpa syarat.
1: Demikian.
3: Atau 24/7 ya Om.
1: Demikian pendengar Zona Edukasi. Sampai jumpa di Zona Edukasi berikutnya. Selamat malam.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala

0: sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit ke-37 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat mendengar. Kita bersua dalam program Melodi Memori di edisi kali ini Kamis 2 Juli 2026. Dan kita informasikan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811523123. Ya, kita coba sapa dulu penelpon. Oke. Perdana kita di malam hari ini ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Kalisa?
1: Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Gimana sebaliknya, Dek?
0: Alhamdulillah, sehat juga, baik juga.
1: Iya, lagu ya.
0: Boleh.
1: Dari John Seran ya.
0: Judulnya?
1: Rinduku Rindu.
0: Rinduku Rindu.
1: Iya, salam ya buat Putra CR, Bang Aga, Bang Pandu, Sasta, Ayah, Penerbang Putri, buat Reno juga ya, di samping buat Bang Erwin. Bang Pandu, buat Putra Pangkalan Bun, Pak Kumai, buat Eden, Yan Sloyor, Mamah Lili Persembilan, ayo gabung say. Buat Petuni juga, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Oh, Mamah Yuda lah, ketinggalan Mamah Yuda, ayo Mamah Yuda gabung dengan Bang John. Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Okay. Buat Ade Udin, serta dengan operatornya, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Kalisa. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa pendengar di belakang. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bang.
0: Malam juga, apa kabar Bang Putra CR?
2: Baik.
0: Gimana-gimana Bang Putra CR, kopi kita masih aman kah?
2: Aman.
0: Oke deh, kalau gitu mau dengerin lagu apa Bang malam hari ini Bang?
2: Dari Hari Tasman ya.
0: Hari Tasman, judulnya? Ya,
2: Manis Pahitnya Dusta.
0: Oke, Manis Pahitnya Dusta. Ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Sahabatnya Lita tadi. Terus buat Nekosa. Bu Marika. Terus buat Nyaku Tapri. Juga buat Abang Agau, Freddy, Pak Umay, Jan Sloyor, juga pukatnya lagi agak lupa kok.
0: Siapa lagi?
2: Kayaknya kita rangkul aja Bang ya, dari sampai jet aja.
0: Oke deh.
2: Tuh Mama Sri juga ya. Buat kamu aja Bang, dari sampai jet aja. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bang Putra CR ya.
3: Kita selalu berkandeng.
0: Selanjutnya kita sapa penelpon kita di belakang, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga. Apa kabar Mama Yuda?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat semua.
0: Akhirnya bisa gabung Melodi Memori ya Pak, Mama Yuda.
4: Iya.
0: Oke. Mama Yuda mau.
4: Malam ini lagi belum tidur.
0: Iya. Mama Yuda mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Dari Anang dan Krisdan. Krisdayanti deh.
0: Judulnya?
4: Lagu lamanya apa yang masuk?
0: Anang dan Krisdayanti. Berartinya dirimu. Atau makin aku cinta. Makin aku cinta.
4: Ya itu aja deh, makin aku cinta aja.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa? Silakan.
4: Salamnya buat Mbak Lisa, buat Mbak Sasa, para Pak Putri, Pak Freddy Putri, Pak Tony, Pak Meme, Bang Le, Bang Lenius, sehat semuanya.
0: Amin.
4: Buat Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Dede.
0: Mm-mm.
4: Bang Umay, Bang Jeffrey, Bang Adi, Bang Yan Seloyof, buat semuanya. Jam kasih okay, semua.
0: Amin.
4: Kata Bang ini samping, salam sayang selalu. Salam semakin cinta, semakin sayang.
0: Kiu-kiu. Oke.
4: Buat Bang Aminuddin, Bang operatornya dan semua yang ada di situ, enggak selalu sehat juga, semangat, amin, selalu lancar aktivitas dan rezekinya, selalu sukses juga.
0: Amin.
4: Selalu bahagia, happy deh setiap harinya.
0: Amin.
4: Tapi kayaknya kurang semangat deh dari tadi.
0: Iya.
4: Soal Bang Aminuddin.
0: Iya, ini agak kecapean hari ini ya. But kita tetap selalu setia menemani pendengar.
4: Oh iyalah.
0: Oke.
4: Iya. Gak apa-apa kecapean, tapi bonus juga banyak.
0: Amin
4: lumayan,
0: ya Allah. Jaya. Amin amin ya Allah.
4: Ya itu aja Bang Minudin. Selamat malam, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
5: Malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Tony?
5: Kabarnya baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Cukup dengan karena mati lampu.
0: Rezekinya berarti tidak mati lampu di hari ini.
5: Malam kemarin ya.
0: Bergilir ya. Baiklah, Bang Tony mau lagu apa malam hari ini?
5: Di ujung malam aja.
0: Dari siapa tuh?
5: Maria Melina.
0: Maria Melina ya. Salamnya buat siapa?
5: Salam dulu untuk Mbak Lisa, Peter TL, Mama Yuda tadi ya, Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agal juga, Umay di samping, Tian Selayer, Bung Jepri, Peter Pangkalan Bun, Bung Pandu, Mbak Weni. Yang lain kita rangkul semuanya. Amin Adin, selamat bertugas, semangat siap terus, seperti sehat.
0: Amin.
5: Panjang umur diberikan rezekinya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Tony di Staci. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kia. Nare kabar
6: salam
0: Anda?
6: Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera, kan kita.
6: Selamat iya. Jumpa kembali di Melodi Memori ya.
0: Iyo. Nare kabar Anda, nama?
6: Kabar berharap weekend.
0: Oh, syukur.
6: Tapi cuaca tu belasut.
0: Iyo.
6: Jadi hujan.
0: Awi anu nak kia malah anu.
6: Iya, wajah anu, wajah kemarau. Kira musim kemarau tu.
0: Kue anu tanaman itu aman lah.
6: Untuk tanaman tu, angun lumbuk diulis keratasi penyakit tekaras. Jadi araji bahasa Jawa te patek ara.
0: Iyo.
6: Jadi buah anu te buah lumbuk te keriting diulis diatasi. Sementara tuh aku tuh bertanam terung asam alias rimbang,
0: how?
6: Tuntang, anu menarik membibit ke pepaya California. Tawa yang balisa, gitai ke itu ye anu ye maja.
0: Iyo.
6: Hai buah panjang.
0: How kute lama.
6: Jadi bahala pergi tanpa. Jadi aku teh membudidaya jite helo. Tapi yang jite teh dalam perlu ke penyiraman dalam arti penyakit.
0: Anu ialah
6: fokus ke hete.
0: Mudah. Mangat
6: ya. Walaupun rega aja murah kilau terong asam teh ke rumah makan mendumai teh ku jual lah.
0: Oh.
6: 20.000 aja kilo. Jadi kadang ampun aku panen teh tau kere 5 kilo. Tau kere uju. Potek pegawai jadi bakas tu kan.
0: Iya.
6: Mangat jauh ni kilo ulu jika ni kekate ni diseradas.
0: Menyesuaikan kute nama.
6: Yeah.
0: Dia kawa amun amun semendia itah ji menggawi. Ela ela i dunia semendia itah harus harus imbangi kia dengan ibadah dengan ji beken beken kia.
6: Yeah.
0: Amun itah mengejar ela ela i mengejar dunia semendia itu.
6: Iya. Sadang ikan.
0: Iyo.
6: Jadi itah tu walau jebakas, walau fisik kita tidak kilau puluh, Bujur. Itu elak jadi beban.
0: Bujur, Mak.
6: Iya, jadi kita tuh belum berdikari sendiri.
0: Iya.
6: Berpijak di atas kaki kita sendiri.
0: Bujur, Mak.
6: Perbuo.
0: Bujur, Mak.
6: Jadi kita belajar kelate. Walau keterbatasan. Jadi kalau keterbatasan itu elak menjadi halangan ke kita. Buka kita berkarya.
0: Bujur, Mak.
6: Selagi Tuhan masih menengah umur panjang ke kita. Elak kita meminta-minta dengan ulu.
0: Bujur.
6: Kita belajar hidup sesuai dengan di nengah Allah Ta'ala.
0: Bujur, Mak.
6: Kanita samandiai.
0: Tegi kia batasan bara kunge itah tuna. Dia samandiai tau itah ngerja.
6: Ya, jadi itah. Mungkin itah juga tau nang elak maksa.
0: Iyo.
6: Jadi itah pulih itah tau mawi.
0: Iyo.
6: Dan je, besan, terutama kila aku, elak itah jadi beban ulu. Akan pembelum ulu. Kita harus belum belajar sesuai ini Tuhan talenta ke kita.
0: Iyo.
6: Kelate. Ya.
0: Elaki Haji Maruk malah.
6: Mungkin.
0: Elaki Haji Maruk sama dia Haji anak ngip ngap.
6: Elak. Elak makup dunia. Tuh.
0: Iyo.
6: Jadi bagi-bagi kia.
0: Iyo.
6: Nah raja hasil itah. Karya itah tunah. Mulu berlaku. Menengah.
0: Iya.
6: Tapi sesuai porsi kalau kon balisa.
0: Bujur.
6: Elak aja menduru pelepah.
0: Iya.
6: Lam balisa lah.
0: Ya, bujur.
6: jadi kon balisa.
0: Iya.
6: Kuah mangga lepah kuah anu nduru ulu kuah kong daras kelak kau.
0: Iya.
6: Sama ini kong gunung puna pin dunia atau duli temanu.
0: Iyo.
6: Iyo. Mama hendak nyanyi lagu.
0: Boleh, kita, Mak. Lagu
6: nan. Pandir tu panjang
0: kita. Iyo. Kita. Suka ya kamu nyanyi Mama tu bila bernasehat tu.
6: Iya. Aku anu nyanyi anu lagu lah.
0: Boleh, Mak. Narai.
6: Mahaligai cinta bara Ellen Mamu.
0: Oke. Salam ya buat siapa, Mak?
6: Akan yang beb kun Lisa.
0: Oke.
6: Okay. Salam lah.
0: Terutama
6: akan Akeng Kaminudin. Salam sehat dalam berigas. Saya akan Barusiana. Akan Putra Cilik Ribut. Akan Bang Tony, Mbak Susi. Mama Sri.
0: Iya.
6: Jangan lupa akan Pak Hari Kusasa, Wong Jalan Kalibata, kialah. Saya akan Bang Pandu, Mas Dede, Mama Yuda dengan Bang John, akan urah-urah sih kan berasa saja tanpa terkecuali kan lah, Mama anak ulur kami selamat bertugas.
0: Hindai mak, Mahligai Cinta bar Ellen Mamo jatun mak, narai cinta ganti. Ellen Mamo na tegi pengkhianat cinta, jangan ragukan cintaku ketena. Jatun anu mun Mahligai Cinta.
6: Lagu anu ilah.
0: Iya.
6: Rangga Anajalo.
0: Rangga Anajalo.
6: Nah judul. Iya, jangan lagi.
0: Jangan lagi. Ya. Tunggu lo lembelep lah. Takut ini. Oh iya, jangan lagi Rangga Anajalo. Baiklah. Ya. Tegendai salam. Jadi
6: salam ke nurah-urah sekian lah.
0: Oke.
6: Okay. Berasa sampai jet tanpa terkecuali.
0: Anak
6: keng tu. Di bertugas. Salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Pak Meme. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Mbak
0: Mamah. Malam juga. Apa kabar, Mbak Sasa?
7: Yang palingnya baik,
0: Udah ngantuk kah kita atau masih aman nih?
7: Enggak, belum.
0: Belum ya.
7: Masih nunggu di memori dulu.
0: Oke deh. Mau lagu apa nih malam hari ini Mbak Sasa?
7: Oh, Angin Jadari itu Rita Butar-Butar.
0: Oh, Sasa. Angin Rita Butar-Butar. Oh, lama kita enggak dengar ini ya. Aduh, iya. Rita Butar-Butar nih bagus juga lagunya.
7: Oh, soalnya melenting.
0: Iya. Versi barunya atau versi lamanya nih maunya?
7: Versi lamanya aja.
0: Oke deh. Baik. Salamnya silahkan.
7: Salamnya buat pememe tadi lah. Terus Pak Tony. Susi. Risarian. Itu Mama Yuda dan Bang Johnnya, Mas Pandu, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra CR, Mbak Winnie. Kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Oke deh.
7: Kita sapu rata ayo.
0: Iya, bungkus ya.
7: Buat Aminuddin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
7: Tadi kulihat kecapean lah ada itu.
0: Iya, kedengeran ya suaranya. Lumayan sih kayak ini, tapi kita usahakan ya pendengar ya. Terima kasih Mbak Sasa ya. Juga kesehatan ya. Juga Mbak Sasa ya.
7: Ya buat Amin dan Pratonya. Terima kasih. Untung ini lampu gak mati. Tadi kan jadwalnya udah mati.
0: Iya.
7: Sekur aja gak mungkin besok. Jangan aja.
0: Jangan dong ya. Semoga
7: terima kasih aman. Min.
0: Sama-sama. Malam. Selamat malam juga untuk Mbak Sasa ya, udah gabung di layanan telepon kita ya. Oke, kita sapa lagi pendengar penelpon kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung suara sana? Halo, selamat malam.
8: Malam, Mas Udin.
0: Malam juga, Bang Pandu. Gimana kabarnya?
8: Baik. Semoga Mas Udin, keluarga dalam keadaan baik.
0: Amin, ya Allah. Alhamdulillah. Senang banget rasanya bisa dengar suara Bang Pandu. Gimana, Bang Pandu? Lancar hari ini, Bang?
8: Alhamdulillah lancar aja. Dan selalu sehat aja aku. Selalu bahagia juga aku.
0: Harus dong Bang ya. Oke deh Bang Pandu, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
8: Dari siapa itu yang judul lagunya tuh Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik. Kita
8: yang
0: coba.
8: Yang versinya laki-laki aja.
0: Versi Panca Pondak berarti ya.
8: Oh, Panca Pondak. Iya betul.
0: Oke. Betul ya?
8: Ya betul banget.
0: Oke, salamnya buat siapa Bang Pandu?
8: Untuk Mbak Sasa tadi ya. Salam sehat, salam bahagia.
0: Amin.
8: Terus untuk Mbak Lisa juga, Mama Yuda juga. Terus untuk Bung Tony. Bapak Uma juga. Untuk Putra CR juga. Semuanya salam sehat, salam bahagia aja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan aja.
0: Iya, betul.
8: Itu aja Mas Udin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Una Usu?
9: Kabarnya baik. Alhamdulillah.
0: Oke deh.
9: Takut salah lagi Bang.
0: Betul. Udah betul, udah betul nih. Enggak salah kali ini.
9: Iya.
0: Gimana cuaca di sana, Una Usu?
9: Kalau cuaca di sini panas kuat Bang Unudin kalau siang hari. Kalau malam ini pun agak-agak panas juga ini cuacanya.
0: Sama di Palangka juga lumayan gerah ya.
9: Iya.
0: Oke deh, biar diademin dikit pakai lagu, mau lagu apa nih Una Usu?
9: Oh iya, saya request sendiri ya.
0: Boleh.
9: Lagunya. Dari Andra Respati boleh enggak?
0: Andra Respati judulnya apa? Ini Andra Respati itu maksudnya kalau dia cover bisa, tapi kalau umpamanya lagu barunya dia masuk request pop.
9: Iya.
0: Apa tuh judulnya?
9: Satu hati untuk satu hati untuk selamanya, boleh enggak?
0: Itu masuk request pop.
9: Kalau yang diputar ini?
0: Melody Memory, lagu nostalgia.
9: Nostalgia. Dari Dian Pesesa aja.
0: Boleh banget. Nah, ini enggak bakal sasa nih. Apa tuh judulnya?
9: Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Waduh. Kenapa dia gak pernah jujur tuh pertanyaannya?
9: Iya, kenapa ya?
0: Iya, harusnya katakan sejujurnya.
9: Itu dia.
0: Oke, Una Usu salamnya buat siapa silahkan?
9: Salamnya pertama buat Bang Nudin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
9: Pertama salamnya buat Bang Widi, buat Bunda Farida. buat Mbak Viola, mm-hmm. buat Bang Widi, mm-hmm. Buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, mm-hmm. Yang lain dirangkul aja Bang Nudin dari Asam Bajet.
0: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Undang Usu. Lanjut lagi kita bacain WhatsApp dari Bu Wiga di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori, selamat malam, malam juga, selamat tugas ya. Salam sehat buat semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di mana saja. Salam bahagia. Request lagu dari Baginda Kangen. Aduh, juga kangen sama Bu Wiga ya di Wonosobo. Gimana nih Bu Wiga? Kita lama enggak bercerita-bercerita nih. Wedang apa itu kemarin yang dibilang Bu Wiga jadi pengen makan itu. Sehat selalu Bu Wiga di sana ya. Nah Bu Wiga, mohon maaf juga untuk lagu The Bagindasnya kita masih belum bisa puterin karena termasuk dalam request pop. Bu Wiga bisa ganti dengan lagu dari yang lebih lama lagi, agak jadul lagi ya. Nanti kan kita putarkan ya. Terima kasih Bu Wiga udah gabung dan kami tunggu untuk pergantian lagunya ya. Dan nanti kita masukkan sesuai urutan playlist kita.
3: Kita selalu
0: lanjut lagi, ada dari Bang Ian Seloyor di Kota Sampit. Halo Bang Ian Seloyor, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu. Ini pesan WhatsAppnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Aminuddin mau request lagu dari Natalia, dari Rano Karno. Natalia, oh judulnya Natalia dari Rano Karno. Oke. Nggak Nudin nih, kita masukkan dulu dalam playlist kita di malam hari ini ya. Semoga ada. Oke, Natalia. Ternyata nama ya, Natalia. Ini dari Rano Karno. Nah, oke, udah masuk di playlist kita ya, Bang Ian Sloyer. Terus katanya salamnya buat Bang Agau, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John dan Pak Navarro, dan buat semua pendengar dan penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ucapannya salam kompak dan semoga sehat semuanya. Buat Aminuddin dan operator, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih dari Ian Sloyer. Terima kasih kembali juga buatnya Ian Sloyer di sana. Semoga sehat dan semoga enjoy terus ya dengerin kita bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Nah, pendengar, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu untuk requestnya. Nanti kita terima lagi. Kita putar dulu beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Tentunya dalam program Melody Memory bersama saya Aminuddin.
10: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

benci, kamu juga dia. Kau bermain mata di belakangku dengan sahabatku. Kau berdusta, aku benci kamu juga dia. Hancur sudah hatiku terbalut luka cintamu. Janji setiamu hanya di bibir saja. Apa arti sumpah pelapa yang sering kau ucapkan bila hatimu penuh dusta? Kuakui hatiku masih ada rindu padamu. Jangan kau tanyakan tentang kesetiaan cintaku. Inilah potret perjalanan cintaku yang penuh dusta. Kuakui di hatiku ada cemburu. Beginilah manisnya, pahitnya cinta yang kurasakan. Rindu, benci jadi satu. Benci tapi kangen. Walau hati tersakiti, walau hati menangis, namun jatuh cinta tetap dinanti-nanti.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya 51 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita close melodi memori. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dan kirim salam di program kita di malam hari ini. Dan pendengar, tentunya juga nantinya kita akan menemani Anda juga masih di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian programnya nanti akan ada jazz music ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita close dengan lagu dari Meriam Belina, Simfoni Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini. Dan saya meminta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat buat program Palangkaraya malam ini, dan juga mewakili teman-teman yang siaran di Palangkaraya pagi, Palangkaraya siang, dan Palangkaraya sore tadi. Berterima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan kita. Dan pendengar, nanti di pukul 2 atau tepatnya sudah memasuki Jumat 3 Juli 2026 akan ada babak 32 besar ya pendengar ya. Nantinya ada Spanyol versus Austria yang akan berlaga. Dan nanti dilanjut lagi di pukul 6 akan ada Portugal versus Kroasia yang juga akan berlaga. Kalau Spanyol versus Austria akan berlaga di Los Angeles Stadium, dan juga kalau Portugal versus Kroasia akan berada di Toronto Stadium. Nah, ini keren banget ya yang bisa kalian dengar nantinya pendengar. Dan tentunya pendengar, saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Saya meminta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tersengaja saat program di hari ini, karena kita tahu bahwa manusia tempat hilap dan dosa. Tetap setia dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam program Palangkaraya Pagi, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda pendengar di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kami hadir dengan serangkaian program menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya Pagi ini, siang, sore, hingga malam nanti. Dan saya, Listia, akan membersamai Anda pendengar sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program-program menarik di ruang dengar Anda. Pagi ini akan kami awali dengan program Mutiara Pagi, sajian lagu religi Islami, dan juga akan ada ceramah agama Islam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.
4: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di hari yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga hari ini senantiasa kita diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, pendengar, keluarga merupakan anugerah terindah yang Allah titipkan kepada setiap insan. Di dalam keluarga kita belajar tentang kasih sayang.

0: Mal tempat tumbuhnya generasi soleh dan solehah serta sarana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kita langsung saja bersama Pak Ustadz Syairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini. Kita berbicara soal keluarga nih Pak Ustadz ya. Kalau seperti tadi di belakang kita ada membahas lagu Pacar Dunia Akhirat gitu. Tapi yang terpenting itu adalah keluarga dunia akhirat ya Pak Ustadz ya. Nah lalu bagaimana nih Pak Ustadz Islam mengajarkan agar kita bisa menjadi keluarga bukan hanya bahagia di dunia tapi di akhirat Pak Ustadz? Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa memulai berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau kita lihat tema kita pada pagi ini, kita membahas tentang keluarga dunia akhirat. Saya sangat yakin bahwa keluarga dunia akhirat yang kita inginkan ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam keluarga, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan saya yakin pula bahwa ini adalah merupakan dambaan kita semua. Dambaan bagi yang belum berkeluarga, dambaan bagi yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan kita itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan kita keseharian selalu bersama dengan keluarga kita. Keluarga adalah merupakan masyarakat kecil yang tumbuh dan berkembang. Di situ ada suami, ada istri, ada anak sebagai keluarga kecil. Dan kita tinggal dalam sebuah rumah, apapun jenisnya, apapun bentuknya rumah itu. Dan kita ingin di rumah itu ada kebahagiaan. Karena itulah orang sering mengatakan bahwa ibadah yang paling panjang, paling lama di dunia ini adalah ibadah dalam berkeluarga. Karena kalau sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam, ada waktu-waktunya, apalagi puasa, apalagi zakat, termasuk haji. Tapi dalam keluarga, itu kita bisa melaksanakan ibadah 24 jam penuh, dan itu dilaksanakan sepanjang hayat kita. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita berkeluarga itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

0: Namun tentu saja, sebagaimana tema tadi, kita tidak ingin keluarga itu mawaddah warahmah di dunia ini, tapi juga kita ingin di akhirat. Suami tidak hanya ingin bersama dengan istri dan anaknya berkumpul di dunia ini, tetapi juga ingin berkumpul dengan istri dan anaknya di akhirat nanti. Namun tentu saja yang kita maksud berkumpul di akhirat ini adalah berkumpulnya di surganya Allah, bukan berkumpulnya di nerakanya Allah. Kita ingin berkumpul di surganya Allah. Cuma sebagaimana tadi disampaikan, tantangan luar biasa untuk kita bisa menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia ini. Luar biasa tantangannya. Apalagi di era sekarang ini, di era digital sekarang ini, tantangannya luar biasa. Katanya angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi, termasuk di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Dan salah satu pemicunya adalah karena media sosial. Demikian juga dengan anak-anak kita. Terkadang begitu sulitnya kita mendidik, begitu sulitnya kita mengajak anak kita untuk ibadah. Kenapa? Karena keseharian mereka lebih banyak dihabiskan dengan medsosnya atau dengan handphonenya, dengan tabnya. Jangankan itu, terkadang untuk ibadah di rumah saja terkadang begitu sulitnya untuk sholat berjamaah. Bapaknya sebagai imam, istri dan anak-anaknya sebagai makmum di rumah, karena terkadang faktor kesibukan dan lain sebagainya. Padahal kita ingin di rumah yang merupakan madrasah terkecil, madrasah utama untuk anak dan keluarga, kita ingin menjadikan rumah itu tempat ibadah yang baik. Karena itu, kepala rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menjaga keharmonisan, menjaga sakinah, mawaddah, warahmah ini dalam rumah tangga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita tidak ingin hanya dalam berkeluarga itu bersama-sama di dunia bersama, tapi juga ingin bersama di akhirat. Lantas ada yang menanyakan, Ustaz, apa bisa saya nanti berkumpul kembali di akhirat dengan anak saya, dengan istri saya, dengan keturunan saya? Saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Saya ingin berkumpul dengan mereka sebagaimana berkumpulnya di dunia ini. Apakah bisa yang demikian? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang seperti ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Tur ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dengan tegas. Walladzina amanu wa tabathum juliyatuhum biimanin alhaqna bihim juliyatahum. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di dalam surga. Para pendengar sekalian rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang beriman, keluarga yang beriman, maka keluarga ini akan bisa dikumpulkan Allah kembali di akhirat nanti, di surganya Allah nanti. Meskipun barangkali saja kualitas iman orang tua dengan anaknya itu berbeda, tetapi sama-sama beriman, sama-sama dipupuk iman ini, lalu iman itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial, maka kata Allah, mereka nanti akan dikumpulkan kembali di surganya Allah. Tentu surah At-Tur ayat 21 ini menjadi kabar gembira untuk kita semua, menjadi informasi yang sangat penting untuk kita semua, terutama yang berkeluarga ataupun yang akan membentuk keluarga, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surga, bersama-sama di surganya Allah. Tapi tentunya syaratnya adalah mereka beriman. Dan beriman ini tidak hanya dalam bentuk percaya saja, yakin saja. Karena dikatakan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil akan. Karena iman itu dimantapkan dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi dengan demikian, praktek dalam kehidupan ini bagaimana kita membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, harus juga terbentuk di akhirat nanti. Kita tidak ingin keluarga yang kita bina sekian tahun dengan pengorbanan waktu, materi dan lain sebagainya terpisah begitu saja karena faktor iman. Ini barangkali ya pertama dulu kita pembukaan.
1: Baik, dan Pak Ustadz, kalau kita berbicara soal keluarga ini kan banyak sekali begitu ya Pak Ustadz tantangannya, apalagi ketika ada anggota keluarga yang mulai jauh dari nilai-nilai agama nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini Pak Ustadz?
0: Memang sebagaimana tadi saya sampaikan, di era sekarang ini kan tantangannya luar biasa. Sehingga orang mesti mengatakan, kalau zaman dulu melahirkan itu sulit, mendidik mudah. Tapi kalau zaman sekarang, melahirkan mudah, mendidik sulit. Mendidik apa? Terutama mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa. Di mana tantangan itu? Di luar. Ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, karena itulah sebelum mereka berinteraksi dengan teman-temannya, maka di rumah dibekali dulu dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Baik dari aspek akidahnya maupun dari aspek ibadahnya. Nah, saya sangat yakin kalau di rumah itu sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang baik, maka meskipun dia bergaul dengan siapapun di luar, tidak akan mudah terpengaruh. Ibaratnya ikan itu meskipun asin laut, tapi tidak akan mungkin ikan itu bisa menjadi asin.
1: Wah, ini ibarat perumpamaan yang kayaknya kalau tahu saja direndam garam digoreng asin ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau ikan walaupun di laut itu asin begitu Pak Ustadz ya, tapi ikan ini dagingnya tetap bisa kita nikmati tanpa ada rasa asin sedikit pun Pak Ustadz ya. Nah, begitulah kita menjadi orang tua, tentu diharapkan bahwa kita menjadi teladan begitu Pak Ustadz ya. Nah, kan tidak sedikit juga nih di kehidupan bermasyarakat di belahan Indonesia pun ada yang orang tuanya tidak sempurna begitu Pak Ustadz ya. Dari sisi agamanya, mungkin perilakunya, dan yang mengharuskan mereka melakukan pekerjaan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga. Nah, tapi tetap menginginkan bahwa anak-anaknya ini bisa menjadi manusia yang taat agama begitu Pak Ustadz ya. Apa yang harus dipersiapkan mereka begitu Pak Ustadz? Saya mau tidak mau harus melakukan pekerjaan ini untuk menghidupkan kalian. Walaupun saya agamanya kurang, tapi kalian harus lebih bagus daripada saya begitu Pak Ustadz. Ibaratnya.
0: Iya, semua orang tua menginginkan agar anaknya kelak itu setidaknya kalau tidak sama itu lebih baik dari mereka. Apakah itu dari aspek pendidikan? Apakah dari aspek ibadah maupun dari aspek kehidupan dunia lainnya? Namun itu bagaimanapun, yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan kamu harapkan tongkat itu rata bayangannya kalau tongkatnya itu bengkok. Artinya, terlepas dari persoalan yang namanya hidayah, maka Allah menghendaki agar orang tua menjadi figur yang utama, menjadi contoh yang utama dalam rumah tangga, baik dalam hubungannya mencari nafkah maupun dalam hubungannya dengan keluarga di rumah, haruslah semuanya bernilai thayyib, bernilai baik. Karena itu banyak orang mengatakan, kenapa sekarang ini banyak anak-anak itu bandel, banyak anak itu nakal. Karena itu jangan disalahkan anak dulu. Sendaknya setiap orang tua bermuhasabah, memikirkan atau setidaknya merenungkan, apakah rezeki yang disampaikan atau diberikan kepada anak itu dari rezeki yang halal atau tidak.
1: Berpengaruh begitu?
0: Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh itu semua. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai sholat subuh dianjurkan membaca doa, yang doa itu luar biasa untuk kita sama-sama renungkan. Apa doanya? Rasul mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Poin yang kedua, kita minta kepada Allah rezeki yang baik. Dan ini dibaca setiap subuh. Ketika kita memulai aktivitas, kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang baik. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mengambil rezeki yang haram, rezeki yang tidak diridai oleh Allah, lalu rezeki itu diberikan kepada anak, diberikan kepada istri, maka kita bisa bayangkan akibatnya. Mm-hmm. Secara fisiologis sangat berpengaruh sekali.
1: Oke, baik. Jadi rezeki yang kita cari, rezeki yang kita berikan kepada keluarga ini berpengaruh begitu Pak Ustadz ya. Iya. Kita semua berharap bahwa rezeki yang kita cari hari ini berkah halal sehingga nanti dampak baiknya juga kita rasakan di dalam anggota keluarga begitu Pak Ustadz. Iya. Nah Pak Ustadz, adakah amalan-amalan sederhana yang mungkin bisa di contoh oleh pendengar kita begitu ya, yang sederhana rutin dilakukan bersama keluarga agar keberkahan ini selalu hadir di rumah selain doa tadi begitu Pak Ustaz? Iya.
0: Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan barangkali dalam rumah tangga, mm-hmm, supaya nilai-nilai Islam terbentuk dalam rumah tangga. Yang pertama adalah hendaknya kedua orang tua menjadi contoh dan tauladan bagi anaknya. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kenapa? Karena orang sering mengatakan contoh itu lebih baik daripada 1000 ucapan. Maka ketika orang tua itu masuk rumah, ucapkan salam. Dan itu kalau didengar oleh anak itu akan menjadi contoh untuknya. Ketika mau makan, baca basmalah. Selesai makan, baca alhamdulillah. Ketika di rumah, upayakan ibadah bersama keluarga. Kalau toh yang laki-laki misalnya, sholatnya di masjid, maka upayakan yang di masjid itu sholat wajib, sholat sunatnya di rumah. Apakah qabliyahnya atau ba'diyahnya. Sehingga di rumah itu anak-anak melihat, oh orang tua saya ibadah. Demikian juga dengan istrinya. Sholat jangan sampai dilupakan. Kemudian tadarus atau membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian, anak melihat pembiasaan-pembiasaan oleh orang tua ini. Dan ini menjadi modal bagi anak di luar. Kita sangat sedih sekarang ini informasinya bahwa di beberapa tempat Kalimantan Tengah termasuk Palangkaraya ini kelompok Boti itu luar biasa berkembang pesatnya. Berkembang pesat. Kita kemarin melihat ada di TikTok itu bagaimana mereka melakukan show di bawah jembatan itu yang gaya-gayanya. Walaupun mereka laki-laki tapi gayanya seperti perempuan. Dan ini sudah mengarah kepada LGBT. Dan itu jangan sampai ada di lingkungan keluarga kita. Dan seperti itu mungkin saja karena pembinaan pendidikan agama di rumah sangat minim.
1: Baik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya Pak Ustadz ya, dari perbuatan yang dilarang agama, yang bahkan Allah pun sangat melarang keras begitu ya, bahwa perbuatan-perbuatan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama ini tidak ada di keluarga kita, bahkan di bangsa kita Indonesia dan juga seluruh dunia kalau bisa Pak Ustadz ya. Terakhir Pak Ustadz, pesan apa ingin Pak Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar, keluarga-keluarga Muslim yang sedang berjuang mempertahankan keharmonisan rumah tangga ini di tengah kemajuan modern yang tentu punya banyak tantangan dan godaan untuk goyah, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya, kita ingin keluarga yang kita bina, keluarga yang kita bentuk adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian. Keluarga yang penuh dengan kerahmatan dan kasih sayang. Dan kita ingin keluarga yang kita bentuk dengan sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak hanya ketika di dunia, tapi juga sampai ke akhirat dan kita berkumpul di surganya Allah. Tapi tentu saja untuk mencapai ini semua tidak mudah, tantangan luar biasa beratnya. Karena itu beberapa hal yang perlu kita ingin lakukan. Yang pertama adalah ketika akan membina atau ketika akan memulai berkeluarga, baik laki-lakinya maupun perempuannya, maka utamakanlah yang dilihat itu adalah agamanya, yang dilihat itu adalah keimanannya, yang dilihat itu adalah bagaimana pengamalan nilai-nilai agamanya. Kecantikan bisa saja dijadikan syarat, tapi itu akan berubah karena waktu. Harta bisa saja jadi pertimbangan, tapi itu akan bisa habis karena kalau tidak bisa di-manage. Tapi agama itu menjadi modal utama untuk kita. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia di pagi ini, kami ingin mengajak kita semua, terutama yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, punya cucu, mari kita evaluasi keluarga kita. Sudahkah keluarga kita ini menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang mengamalkan nilai-nilai agama? Karena kalau belum, maka mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, yuk kita bina sama-sama. Tentu saja membinanya dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai keimanan. Sebagaimana tadi dikatakan Allah, dan orang-orang yang beriman diikuti dengan keturunannya yang beriman akan dikumpulkan kembali mereka dalam surganya Allah. Dan iman itu bukan hanya dalam hati, tapi diucapkan dan diwujudkan dalam amal nyata kesehari-harian. Itu barangkali yang utama untuk kita.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk hari ini. Dan insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, kita semua kembali bermuhasabah diri begitu Pak Ustadz, yeah. Ya, terutama untuk semua orang tua, karena anak-anak yang lahir yang kita lihat saat ini adalah anak-anak yang bagaimana kita cara mendidiknya ya Pak Ustadz, yeah. Ya, bagaimana kita meneladaninya, bagaimana kita memberikan contoh dan membangun karakter seorang anak hingga ia berada di posisi saat ini, yeah. Lingkungan memang memiliki pengaruh besar, tapi orang tua juga menjadi garda terdepan untuk menjadi filter, untuk menjadi jembatan, untuk menjadi pintu, agar anak-anak bisa terlahir menjadi pribadi dan karakter yang insya Allah sesuai dengan syariat Islam, begitu ya, amin, Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan program Mutiara Pagi di hari ini, dan insya Allah semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi pengingat dan bekal kita untuk terus membangun keluarga yang penuh cinta, penuh kasih, iman, dan ketakwaan, sehingga tidak hanya bahagia di dunia begitu ya, yeah. Dengan harta yang melimpah, dengan juga kelebihan-kelebihan lainnya, tapi ini juga akan menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat bersama keluarga. Dan juga kami akan kembali dengan program Mutiara Pagi esok hari seperti biasa pendengar, dengan topik yang berbeda. Pak Ustadz, terima kasih banyak, yeah, untuk hari ini. Insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi Pak Ustadz,
0: amin,
1: ya,
0: amin, amin, insya Allah,
1: dengan topik yang berbeda, yeah. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti, kami akan hadirkan untuk Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi Jumat 3 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang zaman sekarang itu stres, depresi oleh perjudian.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan ablasi atau longsor. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
4: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelampungan bawah hingga mendekati Pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
4: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
5: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau enggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu-dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
4: Ya. Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengapresiasi kinerja Polres Barito Selatan yang selama ini telah membangun sinergi erat bersama pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Edi Raya Samsuri menyampaikan berbagai agenda pemerintahan. Kegiatan kemasyarakatan hingga pengamanan hari besar keagamaan dapat berjalan lancar. Berkat sinergi yang baik dengan kepolisian, Bupati Barito Selatan juga berharap memasuki usia pengabdian ke-80, Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga Kamtibmas dan mengawal pembangunan. Sementara itu, Kapolres Barito Selatan, AKBP Jackson R. Hutapea mengatakan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bayangkara untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat serta seluruh pihak yang selama ini telah membantu tugas kepolisian sehingga sinergitas di Kabupaten Barito Selatan tetap terjaga dengan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, judi online masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Kemudahan akses melalui media sosial dan internet membuat praktik ini semakin mudah menjangkau kalangan mahasiswa maupun anak muda. Berikut selengkapnya, Hesa melaporkan.
3: Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang zaman sekarang itu stres, depresi oleh perjudian.
6: Maraknya praktik judi online menjadi ancaman serius bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda. Kemudahan mengakses internet serta gencarnya promosi di media sosial membuat banyak anak muda berisiko terpapar judi online yang menjanjikan keuntungan instan. Padahal di balik itu terdapat dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, psikologis hingga masa depan pelakunya. Mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Mira, menilai judi online memberikan ancaman besar bagi mahasiswa. Menurutnya, kebiasaan berjudi dapat memicu stres, mengganggu kesehatan mental, serta berdampak pada penurunan prestasi akademik. Ia juga menyebut promosi yang menawarkan keuntungan besar dengan modal kecil menjadi salah satu faktor yang membuat mahasiswa mudah tergoda.
3: Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang zaman sekarang itu stres, depresi oleh perjudian. Yang salah satunya mengancam kita mahasiswa untuk nilai-nilai kita menurun sangat jelek sekali, itu ancaman yang lebih fatalnya. Lalu yang kedua, memicu kesetresan psikologi kita itu terganggu sekali, Kak.
6: Mira menambahkan, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan pertemanan. Ia mengajak mahasiswa untuk saling mengingatkan dan mengarahkan teman sebaya mengikuti berbagai kegiatan positif seperti organisasi kampus maupun aktivitas olahraga, sehingga memiliki ruang untuk mengembangkan potensi tanpa terjerumus dalam praktik judi online. Sementara itu, Prince, salah seorang anak muda di Palangkaraya, mengungkapkan bahwa fenomena judi online kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, promosi judi online kerap muncul di media sosial dan berbagai tautan yang beredar di internet, sehingga berpotensi memengaruhi anak muda yang aktif menggunakan media digital.
7: Baik, harapan saya sih, semoga pemberantasannya benar-benar serius. Bukan cuma nutup satu situs, terus besok muncul lagi yang baru. Selain itu, edukasi juga penting banget, terutama buat anak-anak muda, supaya kita paham kalau judi online itu bukan jalan yang cepat buat kaya, tapi justru bisa bikin rugi, stres, bahkan merusak masa depan. Jadi menurut saya, pemerintah, keluarga, sekolah, atau kampus, dan kita sebagai teman juga harus sama-sama saling ngingatin.
6: Melalui edukasi yang berkelanjutan dan dukungan dari keluarga, sekolah, kampus, pemerintah, serta lingkungan pertemanan, diharapkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya judi online semakin meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah semakin banyak korban sekaligus melindungi masa depan anak-anak muda dari dampak buruk perjudian digital. Demikian Hesa melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN mengecam keras aksi penyerangan terhadap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat melakukan penindakan terhadap terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kamis dini hari kemarin. Ketua GDAN Sadagori H. Binti atau Ririn Binti mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa upaya penangkapan terhadap seorang bandar narkoba mendapat perlawanan dari para pelaku dan kaki tangannya. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota kepolisian dilaporkan gugur setelah diserang menggunakan senjata tajam.
8: Kami dari Gerakan Dayak Anti Narkoba mengutuk keras tindakan brutal para bandar, para mafia narkoba yang melawan aparat yang sedang bertugas. Dan kami berduka cita atas peristiwa ini dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya menerima amal ibadah almarhum dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami dari GDN mendukung aparat kepolisian dari Polda Kalteng untuk segera dan secepatnya menangkap para pelaku yang brutal ini. Karena tindakan mereka adalah tindakan yang menghina negara. karena jelas-jelas mereka pelaku kriminal, tapi berani melawan aparat yang sedang bertugas. Kami mendukung teman-teman dari kepolisian untuk segera menangkap para pelaku sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.
1: Ketua GDAN mengajak seluruh masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersatu mendukung aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran

0: Pendengar, Anda bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah menilai kinerja industri perbankan di Kalimantan Tengah hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. OJK mencatat aset dana pihak ketiga atau DPK dan penyaluran kredit bank umum mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Yang pada intinya di undang-undang tersebut memang OJK pada khususnya ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi bagian penguatan kewenangan OJK. Ya.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Pebrian Ajis mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga DPK dan penyaluran kredit bank umum mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini mencerminkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Menurut Primandanu, pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibandingkan Mei 2025 yang tercermin dari pertumbuhan aset dana pihak ketiga DPK serta kredit atau pembiayaan. Berdasarkan data OJK, total aset bank umum di Kalimantan Tengah mencapai Rp99,26 triliun atau tumbuh 9,08% secara tahunan atau year on year dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp90,99 triliun. Selain itu, penghimpunan dana masyarakat juga mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga DPK tercatat sebesar Rp52,93 triliun atau naik Rp3,63 triliun atau 7,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp54,98 triliun, meningkat Rp3,78 triliun atau 7,37% dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp51,20 triliun. Primandanu menilai pertumbuhan aset DPK dan kredit menunjukkan aktivitas penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan oleh perbankan di Kalimantan Tengah masih berjalan dengan baik.
1: Di undang-undang yang baru ini tidak hanya pada sektor jasa keuangan yang konvensional, tapi juga mencakup disebut di situ bursa mineral dan komoditas strategis lainnya. Nah, ini juga kami tentunya dalam hal ini pastinya akan menyesuaikan gitu ya, secara struktur, kemudian juga secara nanti tools pengembangan maupun pengawasan terkait keamanan tersebut.
2: Di sisi lain, OJK mencatat risiko kredit bermasalah atau non-performing loan atau non-performing finansial NPL atau NPF hingga Mei 2025 berada pada level 2,07%, meningkat tipis 0,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,98%. Meski demikian, Primandanu menegaskan kenaikan tersebut masih berada pada level yang relatif terkendali dan mencerminkan kondisi industri perbankan yang tetap sehat. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Kalteng, Mas Livansah, menyampaikan kinerja Bank Kalteng 2025 ke arah positif di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih tidak baik-baik saja akibat efisiensi anggaran. Aset Bank Kalteng Rp20,1 triliun, DPK Rp13,9 triliun, kredit Rp11,7 triliun, dan laba bersih Rp368,5 miliar di tahun 2025 lalu. Kualitas aset membaik, efisiensi meningkat, dan permodalan sangat kuat.
3: Dalam pihak ketiga naik 10% menjadi sebesar Rp13,9 triliun. Dan laba bersih kita itu naik 9,76% ya, atau tercapai di 124 miliar.
2: Dengan kondisi yang ada saat ini, sinergi OJK dan perbankan akan terus berjalan sehingga perkembangan industri jasa keuangan tetap terjaga dengan baik guna menjaga stabilitas sektor perbankan sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Suyanto berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polri, khususnya Polres Kota Waringin Barat, semakin kuat dalam menjaga keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Suyanto menyampaikan keberhasilan Polri diukur dari terciptanya situasi

0: yang aman, damai, dan kondusif. Ia juga berharap Polri terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga Kamtipmas, mengawal pembangunan, serta menghadirkan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Theodorus Prio Santosa menambahkan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bayangkara untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga keamanan wilayah, dan semakin dekat dengan masyarakat. Pendengar, informasi yang terakhir, terapi bicara menjadi alternatif untuk mengatasi kondisi keterlambatan bicara pada anak. Selain itu, kemampuan keseimbangan anak juga perlu terus ditingkatkan agar kemampuan bicara anak semakin baik. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Lalu ketika ditanya, dia belum tahu nih namanya apa gitu. Itu udah jadi warning buat mamah papa di sana.
2: Keterlambatan bicara merupakan salah satu kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Meski terkesan sepele, orang tua tidak boleh menganggap remeh kondisi ini karena dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Terapi Wicara Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Mary Wasti Kristina mengatakan, terapi wicara dapat menjadi alternatif yang tepat untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara. Terapi ini terutama ditujukan bagi anak yang belum mampu merangkai kalimat, memahami instruksi sederhana, maupun menyampaikan cerita sesuai usianya.
1: Oke, kalau untuk kondisi anak sendiri yang perlu terapi wicara itu, contohnya anak-anak yang bahasa bicaranya tidak sesuai usia. Lalu pada usia tertentu dia belum memahami instruksi sederhana, belum bisa merangkai kalimat, belum bisa bercerita. Lalu ketika ditanya, dia belum tahu nih namanya apa gitu. Itu udah jadi warning buat mamah papa di sana.
2: Terapis okupasional Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Fitriani mengatakan, meski terapi wicara dapat diberikan, kemampuan dasar anak tetap harus dinilai terlebih dahulu melalui terapi okupasional. Menurutnya, terapi ini membantu mempersiapkan keseimbangan tubuh, fokus, serta kemampuan anak dalam mendengarkan, memahami bahasa, hingga berbicara.
3: Kalau untuk okupasi dan terapi bicara itu sama dengan yang fisio juga. Jadi harus dilihat dulu kemampuan anak, karena kalau untuk anak yang masih belum punya keseimbangan yang baik, keseimbangan duduk atau keseimbangan bergerak, fokusnya masih mudah teralih, mudah terdistraksi gitu, biasanya akan fokus ke okupasi dulu. Jadi kalau anak sudah mulai bisa duduk tegak nih dengan mandiri, terus ketahanan tugas dan fokusnya udah lama, biasanya akan bisa diselingi dengan terapi wicara.
2: Dalam hal ini orang tua juga diimbau segera berkonsultasi dengan tenaga profesional apabila menemukan tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak. Penanganan sejak dini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak untuk mencapai tumbuh kembang sesuai usianya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa saya menemani Anda dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah pagi ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam program Palangkaraya pagi ini, pendengar, dan kita akan segera ikuti siaran langsung dengar bareng pesta bola dunia yang mana pertandingan hari ini sangat mengasihkan sekali, pendengar, ya. Pertandingan antara Portugal melawan Kroasia, dan tentu juga di sesi awal dengan skor masih 0-0, pendengar, kita akan segera ikuti bagaimana kelanjutannya. Siapa yang akan menjadi juara antara Portugal melawan Kroasia di hari ini?
3: Tahan sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
4: Iya. Dan kelihatannya, Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya, Bung, ya.
3: Iya.
4: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan. Apa yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalic ini, Bung?
3: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif, ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
4: Ya, satu lagi, Bung, terkait dengan Ronaldo, Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
3: Masih belum impresif.
4: Ya, apa sebenarnya permasalahan ini, Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir, ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
3: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi, ya, dari sisi kanan dan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
4: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Baturina. Baturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan, penyerangan berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Baturina. Baturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali, pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic, terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 lawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Juan Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes, umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali, pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja, berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar berhasil diblok tadi tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafaleo, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel. Namun pelanggaran terjadi tadi, dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia. Akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini. Namun pendengar, umpan, maksud kami serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya, Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
5: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joaquin Cela, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya, ini tujuan dan Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru kali ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joaquin Cela, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega. Masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joaquin Cela. Tahan sejenak Joaquin Cela, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri kali ini, justru ke depan berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sendulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao. Pendek saja sudah lakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Juan Cancelo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti. Melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia. Yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja. Tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main di dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam kekuasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain ya ini Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dengan kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan. Santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat mereka. Masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto, ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kebesaran Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic, masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes, bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang, Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha, Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini. Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung ke bawahnya, masih ada lagi Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias, terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir, cepat dilakukan pelanggaran. Umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan, yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan, hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri, Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tujuh adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini, kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah, Petar Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini, turun muka Modric, back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic, angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Petar Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh, sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi, para pemain dari Kroasia, Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri, ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Petar Sukic, masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. depan. Bermain kali ini Luka Modric, arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi, sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
6: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama, dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
3: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang, yeah. Dan
6: satu peluang juga ya.
3: Iya. Hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah. Itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya dari gawang gitu.
6: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang dikatakan tadi tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
3: Iya. Kroasia berusaha tidak low block, ya. Tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
6: untuk mundur semuanya.
3: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal, dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat, yeah. Dan terencana, yeah. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
6: ancaman ya
3: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
6: Iya, iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
3: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh,
6: betul.
3: Umpan, jadi.
6: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
3: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan. Dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang ya. Paling sibuk ya,
6: paling sibuk belakang.
3: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Lekomodic juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar. Tadi Sayap juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
6: meredam
3: sebuah serangan, okay. Begitu.
6: Iya, ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga,
6: Bung. Salam olahraga, Rodi. Iya Pak Herdi. Gimana Pak?
7: Sama siapa ya? Sama
6: sama Bung Nova Arifianto.
7: Bung Nova, selamat pagi ya.
3: Iya, selamat olahraga pagi. Ya.
7: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
6: Menang.
7: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
6: Spanyol.
7: Spanyol.
6: Iya.
7: Betul. Itu kan seru ya, ya karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
6: Iya.
7: Jadi seru. Nah, mudah-mudahan Portugal dapat ya.
6: Okay.
7: Ya minim 1-0 ada ya.
6: Iya.
7: Terima kasih ya.
6: Terima kasih Pak Herdi ya. Ditunggu nanti ya.
7: Ya. Salam olahraga ya.
6: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
6: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau nah, jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
8: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
6: Kroasia justru.
8: Ya, dengan tenangnya Luka Modric tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi ini, serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
6: Ya.
8: Oke.
6: Okay. Baik, okay. Baik.
8: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti luar biasa di babak yang kedua.
6: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
9: Assalamualaikum, salam olahraga.
6: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
9: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah, ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, untuk pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0.
6: 0-0. Okay.
9: 0-0. Nah, paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
6: Okay.
9: Kalau adu penalti ya Kroasia agak bisa jadi pemenang. Oke, okay, makasih.
6: Terima kasih,
9: salam
6: Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
10: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
6: Portugal.
10: Iya, 2-1 lah.
6: Oke,
10: terima kasih sama
6: olahraga. Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti, Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Waalaikumsalam. Salam olahraga, Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti, Bu?
11: Oh iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
6: Portugal.
11: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
6: Wow.
11: 2-0 Rusia.
6: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
11: Iya.
6: Ya,
11: Portugalnya
6: ya.
11: Untuk dua ya.
6: Ya.
11: Terminta dari Portugal kalau bisa 2-0.
6: Terima kasih.
11: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
12: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
6: Iya.
12: Dan Bung
6: Nova.
12: Nova.
6: Iya.
12: Ya, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
12: Pastinya Portugal ya.
6: Portugal.
12: Mungkin
6: okay.
12: Permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainannya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
6: Yeah.
12: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
6: Baik, ditunggu Ibu. Terima kasih.
12: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
3: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2 melewat operan-operan sama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leo ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
6: Ya.
3: Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
6: dimasukkan
3: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
6: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
3: Lompatannya betul. Itu ciri khas Ronaldo sekali.
6: Iya.
3: Lompatan. Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
6: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
3: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah okay, sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
6: Oke, okay. Kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
3: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
6: menciptakan gol.
3: Hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
6: Oke, kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
3: Tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil ya, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
6: Meniup peluit. Jadi dipotong di jalan ya.
3: Potong di jalan. Betul.
6: Ya. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
3: Livakovic.
6: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Cukup, buat saya keren nih.
3: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan.